0: Di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: Pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita update dulu yuk perakiraan cuaca pada hari ini. Kalau dilihat dari Studio Pro 1 Pahoman sih cerah banget ya, tapi belum tahu bakal seperti apa untuk seharian ini. Yuk kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung hari ini, Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Kak Andriko sendiri di sana?
2: Alhamdulillah di sini juga sehat, baik semua.
1: Amin, alhamdulillah. Baik Kak Andriko, tentunya kita pengen tahu ya seperti apa sih update perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini supaya bisa kita sesuaikan dengan kegiatan terutama di luar ruangan. Silahkan info selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Angin pada hari ini berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 45 hingga 94%. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung akan cerah. Untuk potensi hujan, pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadinya hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Mesuji. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum masih cerah, adanya potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Tanggamus. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasinya Kak Andriko dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Fer, kalau kita lihat memang Provinsi Lampung ini banyak sekali ya untuk sentra pertaniannya. Tapi kabar baiknya, ternyata hasil pertanian sekarang yang biasanya identik dengan pangan ini mulai diarahkan punya peran yang lebih luas. Jadi bukan hanya untuk mengisi meja makan, tapi juga bisa untuk menggerakkan energi. Wow, keren ya. Peluang itu juga yang kini didorong oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui pengembangan biotanol. Jadi pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan biotanol sebagai sumber energi terbarukan berbasis pertanian. Langkah ini ditandai dengan peluncuran Biotanol Development Center Lampung di Desa Kota Agung, Kecamatan Teginaneng, Kabupaten Pesawaran kemarin 14 September 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebutkan, Lampung punya potensi besar jadi pusat pengembangan ekosistem biotanol nasional, didukung sektor pertanian dan agroindustrinya. Sejumlah komoditas seperti ubi kayu, padi, jagung, dan tebu punya potensi jadi bahan baku. Dan pengembangannya juga akan menggunakan konsep multi-feedstock, yaitu memanfaatkan singkong, sorghum, hingga limbah biomasa. Fasilitas percontohannya di Teginaneng ditargetkan mulai berproduksi pada Desember 2026 ini dengan kapasitas awalnya 60 kiloliter. Proyeknya juga melibatkan kelompok tani dan koperasi sebagai penyedia bahan baku. Nantinya pendengar, biotanol ini diharapkan bisa jadi salah satu alternatif untuk menggantikan sebagian penggunaan bensin, sekaligus mendukung transisi energi nasional. Keren banget kan? Dan pengembangannya juga melibatkan pemerintah, ada juga Pertamina New dan Renewable Energy, ada juga Toyota Group, Universitas Lampung, serta sejumlah mitra lainnya. Jadi dari sawah dan kebun Lampung, bukan hanya pangan yang bisa dipanen, energi juga bisa lahir dari hasil pertanian dan Lampung sedang menyiapkan langkah ke depan. Selain itu jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan temani Anda. Tentunya pada kesempatan kali ini juga ya, nanti akan ada Pemda Menyapa bicara terkait dengan pemuda maju menuju Indonesia Emas 2045 bersama dengan narasumber Bapak Nusmir SSMM selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung. Kami juga turut mengundang serta untuk Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0721 269 7020 atau juga di WhatsApp 0811 720 7909.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Ini kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Pemda Menyapa. Kali ini topik yang akan kita bahas terkait pemuda maju menuju Indonesia Emas 2045. Bicara terkait dengan pemuda, jadi salah satu kekuatan penting untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Kalau katanya nih, kalau kita mau lihat siapa pemimpin kita di masa mendatang, lihatnya pemuda yang saat ini. Mereka bukan hanya jadi generasi penerus, tapi punya peran sebagai penggerak perubahan di tengah perkembangan teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial yang terus berubah. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri menuju visi Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki karakter dan daya saing. Di Provinsi Lampung, potensi pemuda juga sangat besar, tapi di sisi lain generasi muda menghadapi berbagai tantangan juga. Mulai dari kesiapan memasuki dunia kerja, perkembangan teknologi dan digitalisasi, hingga persoalan sosial yang dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas pemuda. Lantas, bagaimana tentunya pemerintah mempersiapkan pemuda Lampung untuk mengambil peran dalam pembangunan? Program apa saja yang disiapkan dan bagaimana pula pemuda memanfaatkan berbagai peluang untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045? Untuk membahasnya lebih jauh, pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Nuzmir Esos MM, selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabibun.
0: Ya pun, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, pagi yang cerah.
0: Wow, luar biasa. Bahkan Bapak juga ya, ini kalau bisa dilihat dari YouTube RRI Bandar Lampung begitu Pak, muka Bapak juga cerah sekali, bahagia sekali. Pagi-pagi sudah menyebarkan motivasi yang positif begitu ya Pak ya, Masya Allah. Baik Pak, ini kita bicara terkait dengan pemuda gitu ya Pak ya, yang tentunya ini menuju visi Indonesia Emas 2045. Luar biasa, kalau kita lihat memang saat ini banyak sekali hal baru yang dihadapi oleh para pemuda. Tadi kita sempat singgung digitalisasi, kemudian juga flood of information, mudah mendapatkan informasi, tapi bagaimana caranya untuk memanfaatkan hal itu untuk mengembangkan diri sebagai sumber daya manusia yang punya kualitas lebih. Tapi sebelumnya Pak, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya ya pemaparan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, terkait pemuda maju menuju Indonesia Emas 2045.
1: Baik, terima kasih Mbak, siapa lupa sih?
0: Dengan Dian Bapak.
1: Mbak Dian, terima kasih Mbak Dian atas kesempatan ini. Sebelumnya permohonan maaf, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf pimpinan seyogjanya beliau-beliau yang hadir, karena pada waktu yang bertepatan mereka dapat undangan di DPR yang tidak boleh diwakili, maka untuk itu beliau menugaskan saya untuk hadir di sini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan garis besar daripada apa tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Lampung. Mengapa harus pemuda itu toh ya kita inginkan? Karena aset terbesar Lampung itu untuk menuju Indonesia 4 hanya bisa dicapai jika generasi muda produktif. Pemuda Lampung ini hari ini ada penentu apakah daerah kita akan maju atau tertinggal dalam 20 tahun ke depan. Fokus pemerintah Provinsi Lampung menempatkan urusan kepemudaan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan kekinian dalam membangun daerah. Latar belakang visi Indonesia Emas 2045 bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat dan mandiri. Bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, kunci utama keberhasilan visi ini terletak pada pemanfaatan bonus demografi di mana mayoritas penduduk berada di usia produktif, yaitu pemuda tadi. Diaspora Provinsi Lampung merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam mengawal Indeks Pembangunan Pemuda atau kita kenal dengan IPP. dan mencetak atlet-atlet muda berprestasi yang akan mengisi masa depan Indonesia 2024 nya. Jadi pemuda itu bukan olahragawan, itu pun juga statusnya adalah pemuda, karena kita ada payung hukum undang-undang ya, yang dikatakan pemuda berdasarkan undang-undang kepemudaan itu ada batasan usia. Di situ juga ada atlet gitu loh. Jadi atlet dan pemuda sama. Kalau dia berusia 16 sampai 30 itu dikatakan pemuda. Visi menuju 45 itu memastikan pemuda Lampung tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan yang tangguh secara fisik, mental, dan intelektual. Ada beberapa program kerja kekinian di Dispora. Yang pertama, pengembangan kapasitas pemuda. Ini dapat kita lakukan dengan satu, pemberdayaan melalui wira usaha muda pemula. Secara rutin ini sering kita gelar pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, digitalisasi ini bagi pemuda untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi memang bagaimana kita memberdayakan pemuda ini melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita lihat tidak hanya kewirausahaan, kita manajemen bisnis, kita melihat situasi dan kondisi apa sih yang harus masa sekarang ini harus kita prioritaskan. Kita lihat sekarang kan tingkat pengangguran anak-anak yang tamat ini rata-rata kita kan pemuda yang kita bina adalah anak-anak mahasiswa ya, yang dikatakan pemuda ini kan adalah mahasiswa yang duduk di organisasi kepemudaan yang berpayung di bawah KNPI. Lalu peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan. Nah, di sini kita sering di kegiatan ini kita menyeleksi dan membina pemuda pelopor. Nah, kepeloporan ini ada 5 kepeloporan. Kepeloporan di bidang pendidikan, agama, sosial, budaya, teknologi, dan pangan. Nah, seperti ada pernah ada kepeloporan. Jadi seorang pemuda dia mempelopori cara memandikan mayit. Saya tadinya kaget dulu, kok ini kepeloporan keagamaan, kok nggak terpikir ya. Kita kan berpikir kan selama ini yang memandikan kita ini kan orang-orang tua.
0: Betul.
1: Bagaimana orang-orang tua ini kalau sudah pergi, siapa yang akan mandikan kita? Nah, ini inisiator.
0: Luar biasa.
1: Kepeloporan anak ini sungguh baik. Dia membuat membina beberapa risma untuk mengadakan pelatihan-pelatihan cara memandikan mayit. Nah, ini kan satu kepeloporan. Betul. Tidak semua orang punya inisiatif untuk melakukan itu. Nah, inilah yang seperti inilah yang kita tingkatkan kepeloporannya, kita imbaskan kepada pemuda-pemuda di kabupaten lain. Kita juga ajak kerjasama ini, kita minta dukungan dari, kita mendorong Departemen Agama melalui Kanwil dan Kandep Agama untuk membantu bagaimana jangan sampai apa yang diberikan kepada anak-anak ini sedikit ada kesalahan-kesalahan. Mungkin melalui keagamaan dia lebih sempurna. Untuk selanjutnya kita ada seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara. Jadi tiap tahun Kementerian Pemuda Olahraga itu mengadakan pertukaran pemuda antar negara. Jadi kita di tingkat provinsi itu melakukan seleksi. Kita ada Purna PCMI namanya, Purna Caraka Muda Indonesia, itu adalah alumni daripada pertukaran pemuda antar negara dari tahun ke tahun. Nah, mereka ini adalah organisasi yang kita bentuk untuk bisa memberikan imbasan dan merupakan partner bagi kita dalam menyeleksi tiap tahun menyeleksi pertukaran pemuda untuk mewakili Lampung untuk ikut ke jenjang nasional. Ada juga PPAN ya, PPAP, PPAN. Kalau PPAP itu pertukaran pemuda antar provinsi. Nah, dia dari seluruh provinsi nanti digabung, dia akan mengadakan satu kegiatan di tempat ke suatu daerah terpencil, daerah itu. Nah, disitulah dia mengenalkan budaya daerah mereka masing-masing. Wow. Ya. Kalau dulu, zaman dulu Orde Baru ada namanya kirab remaja ya, kalau ingat Mbak Tutut dulu itu. Nah, ini hampir sama seperti itu. Mereka mengkarya memperkenalkan budaya-budaya daerah mereka di daerah penempatan mereka. Lalu penguatan organisasi, kita memberikan pembinaan dan sinergi bersama KNPI. Kenapa tadi saya katakan KNPI ini adalah rumah bagi seluruh organisasi kepemudaan. Artinya tempat organisasi kepemudaan ini bersilaturahmi. Nah, ini bapaknya adalah KNPI, makanya KNPI itu adalah partner daripada Dispora khususnya bidang pemuda. Tadinya kita ada Paskibra sekarang tidak lagi ada di kita karena dia di Kesbangpol. Jadi pembinaan selanjutnya tentang wawasan kepemudaan ada di sana. Lalu pembudayaan olahraga. Nah, ini di luar dari bidang saya sebenarnya. Karena sudah kita di Dispora itu kan ada bidang layanan pemuda, ada bidang olahraga prestasi, ada bidang pembudayaan olahraga, ada bidang sarana prasarana, lalu ada UPTD layan yang mengelola tempat-tempat sarana olahraga di Provinsi Lampung. Jadi di bidang kedua ini, pemuda olahraga ini, ada kegiatan masyarakat sehat pemuda kuat. Ini semboyannya nih ya. Masyarakat sehat pemuda kuat, masyarakat olahraga melalui penyediaan sarana prasarana olahraga serta dukungan pada ajang kompetisi olahraga tingkat daerah seperti Gubernur Cup, Liga Pemuda dan lain-lain. Sebentar lagi ada kegiatan Fadel.
0: Oke.
1: Fadel dalam rangka merebut juara Gubernur Cup.
0: Nah, betul.
1: Semoga yang mendengar juga yang punya ini siap-siap untuk ikut ajang dimaksud gitu.
0: Wow,
1: ya.
0: Seru.
1: Lalu pembibitan atlet usia dini. Ya, jadi kita sudah ada pembinaan atlet dalam usia dini. Ini fokus pembinaan atlet muda berbakat melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga PPLP, itu ada di Pekor. Karena di situ ada asramanya. Ini untuk persiapan jangka panjang menuju prestasi dunia tahun 2045. Jadi memang dari usia dini sudah dibentuk di situ. Kita menyediakan itu apa, asrama untuk pelatihan di belakang panahan kalau sempat main ke sana.
0: Seru banget ya Pak ya.
1: Jadi kita lihat dulu tantangan pemuda saat ini kan kesehatan mental dan bahaya ya, sosial
0: betul,
1: ya. Mengalihkan energi. Nah, itulah tujuannya tadi olahraga itu, untuk mengalihkan energi anak muda dari bahaya gadget education, judi online, geng motor,
0: ya
1: kan, dan narkoba melalui kegiatan pemuda anti narkoba. Nah, kita ini di kepemudaan ini juga kita selalu tiap tahun kita punya komitmen dengan BNN karena kita merupakan bagian dari P4GN. P4GN itu saya lupa ini, boleh disersing itu P4GN itu persekusi penyalahgunaan narkotika.
0: Betul Pak, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
1: Kebetulan Dispora ini bagian daripada P4GN, yang mana P4GN ini diketuai oleh BNN, sekretariatnya ada di Kesbangpol, gitu loh. Jadi kita bagian. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah membina, karena kita fokus pemuda, bagaimana pemuda ini bisa diberikan wawasan, pengenalan wawasan tentang penyalahgunaan narkotika. Nah, di sini kita mengundang BNN sebagai narasumber, Polri, Direktur Narkoba, Kejati. Nah, Kejati mungkin memberikan sisi hukumnya atas perbuatan. Sementara BNN lebih fokus memperkenalkan macam-macam bentuk narkotika yang perlu diketahui oleh pemuda. Kira-kira itu.
0: Oke, luar biasa. Banyak sekali program yang memang itu untuk membina, kemudian juga memberikan ruang kepada para pemuda. Ya. Tadi Bapak sempat sampaikan memang namanya pemuda itu energinya banyak ya, Pak ya. Ya? Tentunya kan, banyak waktu, energi.
1: Iya, kalau dia tidak diarahkan, dia bisa mengarah ke
0: ya, hal yang negatif. Iya, betul. Karena memang banyak tadi ya, Pak, ya hal-hal yang memang mereka miliki energi dan juga waktu dan juga tentunya kesempatan. Nah, tentunya dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini sudah menyiapkan berbagai program-program tadi, layanan kepemudaan juga yang luar biasa memberikan ruang bagi para pemuda. Nanti kita akan kembali lagi, Pak. Kita break sejenak. Kita juga ingin mengetahui seperti apa kondisi pemuda saat ini khususnya di Provinsi Lampung dan apa potensi yang bisa menjadi unggulan dari provinsi kita dari bidang kepemudaan ini tentunya.
1: Mungkin ada masih ada sedikit yang perlu saya sampaikan untuk di kesempatan ini biar pendengar juga bisa tahu.
0: Betul.
1: Gitu loh. Apa-apa yang ada yang kita miliki gitu loh sebagai sarana olahraga. Kan kemungkinan kan banyak yang belum tahu. Jadi ada ruang kreatif terbuka di sekolah mengundang seluruh komunitas pemuda olahraga di Lampung untuk aktif memanfaatkan program dan fasilitas pembinaan yang disediakan oleh dinas. Disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga. Yang pertama kawasan PKOR Wai Halim. Di sini merupakan pusat olahraga dan rekreasi kekinian.
0: Iya, benar, bisa main di sana ya, Pak.
1: Bisa main kan banyak. Kalau sering lihat di sana itu ada tempat ya anak usia dini juga bisa bermain olahraga kan gitu.
0: Seru.
1: Pemerintah telah membangun dan terus menata kawasan ini menjadi one stop pemuda, lintasan atletik ya, lapangan softball yang ada di Pekor itu, hall A, B, C, lapangan basket, voli pasir, areal panjat tebing, lapangan panahan, lapangan getball, hingga fasilitas ini seperti gedung bela diri Muang Thai. Nah, di situ ada di areal RTH dan gedung e-sport. E-sport ini electronic sport. Kan kita ada Mobile Legend.
0: Sudah apa? Masuk dalam kancah cabang olahraga juga ya, Pak ya? Wih, seru.
1: Itu sudah ada. Jadi kalau siapa yang ingin ini boleh ke sana langsung mencari itu. Lalu kawasan inti kota Pahoman. Nah, kota ini Pahoman ini di stadion.
0: Baik.
1: Nah, di sini ada optimalisasi dan pemeliharaan berkala pada Stadion Pahoman dan kolam renang Pahoman agar hak masyarakat untuk mendapatkan area olahraga yang layak di tengah kota tetap terpenuhi dengan baik. Nah, ini bagi yang belum tahu, di situ ada kan sekarang banyak kita sudah mulai menjamur ya kebiasaan sehat itu mahal.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi sudah banyak yang senang jalan-jalan. Nah, semoga bisa memanfaatkan fasilitas itu. Enggak bayar kok kalau hanya sekedar olahraga. Kenapa sih untuk sehat aja kita enggak mau gitu kan? Nah, pemerintah mencoba mendorong itu gitu loh. Lalu pusat latihan khusus atau wilayah penyangga, pembangunan sarana spesifik seperti gedung latihan pencak silat, gedung anggar, gor di bypass Soekarno-Hatta, lapangan tembak Sukarame, dan proyeksi lapangan tembak di Kota Baru. Nah, nanti ada juga lapangan tembak di Kota Baru. Sebenarnya di Kota Baru itu sudah tersedia lahan-lahan untuk pengembangan itu, cuman karena faktor belum tersedianya anggaran, nah secara bertahap itu tetap dilaksanakan gitu loh. Sinergi Pentalik mengajak sektor swasta, akademis, dan media untuk seperti RRI untuk bersama-sama kita mendampingi pemuda Lampung agar siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
0: Amin. Luar biasa, ini seru banget kalau misalnya kita lihat memang banyak sekali ya Pak ya, iya. Dari tentunya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk teman-teman berolahraga, mengembangkan potensinya ya Pak ya. Ada di PKOR tadi,
1: ada Pahoman,
0: benar.
1: Lapangan tembak.
0: Seru gitu banget Pak.
1: Sebenarnya sudah banyak fasilitas-fasilitas itu, tinggal cuman memang kita kurang ya, semoga dengan adanya temu dengan RRI ini banyak yang mendengar, banyak yang tahu dan rasa ingin mencoba ada di antara masyarakat khususnya pemuda.
0: Betul Pak, setuju. Apalagi sekarang era digitalisasi ya, banyak sekali pemuda yang langsung wah suka nih, nggak apa-apa Pak, mulai dari nih, update dulu gitu kan,
1: yang penting bikin story. Dulu story.
0: Keren, nggak apa-apa, mulai dari keren itu tadi kan sudah ada.
1: Menjadikan kebiasaan.
0: Menjadikan kebiasaan. Akhirnya makin rame deh yang datang, bikin komunitas. Waduh seru
1: kan
0: nih.
1: Tadi ya komunitas motor-motoran, akhirnya komunitas. Apalagi
0: lari atau jalan.
1: Jadi arahnya terarah gitu.
0: Seru banget. Nanti kita akan lanjutkan Pak, tentunya obrolan kita masih di Pemda Menyapa kali ini. Kita akan bicara terkait dengan pemuda, tentunya menjadi pemuda maju menuju Indonesia Emas 2045.
2: Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian, tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pendengar, Anda bersama kami kembali di Pemda Menyapa. Kali ini bicara terkait dengan Pemuda Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Masih bersama dengan Bapak Nuzmir SSMM selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung. Baik Bapak, tadi di awal Bapak sudah luar biasa memperkenalkan dan juga menyampaikan program-program yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung yang juga turut memberikan ruang untuk potensi pemuda yang ada di Lampung, Pak. Nah, kita juga ingin tahu, Pak, tentunya dari Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri memandang potensi pemuda yang ada di Provinsi Lampung, kondisinya saat ini seperti apa, Pak?
1: Kalau saya melihat, karena begini ya, kita ini kan ini kita adalah OKP. OKP itu ada organisasi kepemudaan, dimana OKP ini kan perpanjangan tangan daripada Dispora. Dia adalah partner kita. Melalui mereka kan sering, saya sering memanggil OKP-OKP untuk meminta masukan. Sekarang ini apa yang penting yang perlu kita jadikan program. Kita tahun 2027, seharusnya 2026 ini ada yang namanya Youth Camp. Youth Camp itu kemah pemuda, di mana di kemah pemuda itu akan menghasilkan pemuda pelopor, pemuda. Dari hasil itu kita bisa menyeleksi, nih orang ini masuknya ke ke peloporan, ataukah masuk ke pertukaran pemuda antar pelajar, apakah pertukaran pemuda antar negara. Nah, dari Youth Camp. Nah, tapi karena ini mendadak, kita juga memaklumi karena efisiensi ini bukan hanya di Provinsi Lampung, tapi nasional pun efisiensi. Jadi kegiatannya terbatas. Kita seperti melihat potensinya sangat baik ya. Gitu loh. Antusias pemuda itu sering nanya saya. Ini maaf, saya dipanggilnya Bang Mac. Karena panggilan saya Mac. Saya gak mau ada jarak antara saya dengan pemuda. Kalau dia panggil Pak, ada terkesan mereka
0: ada gapnya gitu ya, Pak.
1: Tapi kalau dia memanggil saya Bang Mac, ya, bagaimana adik kepada kakak. Saya selalu menganggap mereka adalah saudara-saudara saya, adik-adik saya. Makanya saya kalau semua pengurus OKP itu gak ragu, gak takut ngomong sama saya. Bang, gimana sih kita bisa begini, ini begini. Karena kondisinya begini, Bang. Nah, bagusnya gimana? Nah, itulah pentingnya saya selalu membuka ruang di Dispora itu untuk mereka hadir menceritakan apa sih permasalahan, apa nih yang lagi ini booming saat ini.
0: Keren.
1: Apa yang harus kita carikan solusinya. Nah, kami kalau tidak ada anggaran untuk itu, kita kolaborasi. Silakan pemuda. Kami seperti contoh, sekarang kita ada pertukaran pemuda antar negara melalui kapal
0: Pemuda Layar. Nusantara.
1: Nah, kalau dulu Pemuda Nusantara. Sekarang tidak ada lagi di pusat yang di Pemuda Nusantara. Melalui IAF itu kita ada pertukaran pemuda antar negara melalui kapal berlayar. Kita tahun ini ada satu pemuda. Pemudi. Perempuan. Nah, kebetulan yang pertukaran pemuda antar negara yang ke Australia kita tahun lalu sudah, tapi tahun ini kita dapat kapal layar, cuman satu putri. Nah, kita kan nggak ada anggaran nih karena efisiensi, tapi bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu. Ini kan kesempatan bagi saya untuk
0: berinovasi akhirnya. Pak,
1: saya ajak Purna PCMI. Saya ajak bicara. Jangan sampai ini ada kesempatan satu orang jatah. Walaupun satu, itu adalah kesempatan emas bagi pemuda Lampung.
0: Setuju, Pak.
1: Saya minta PCMI, bagaimana caranya kita mengadakan seleksi. offline atau gimana? Kata saya jangan offline. Offline itu membutuhkan anggaran. Mm-mm. Gak mungkin pemuda sampai saat ini tidak memiliki genggaman dunia.
0: Betul, gadgetnya.
1: Nah, manfaatkan itu. Mm-mm. Berikan informasi untuk mereka. Mm-mm. Pendaftaran. Mm-mm. Daftar. Kita adakan penilaian sampai mengerucut menjadi 3 yang akan kita usulkan ke pusat, yang akan akhirnya diseleksi menjadi 1.
0: Okay.
1: Kan baik ini.
0: Betul.
1: Kata saya. Mm-mm. Jangan sampai kesempatan kita hilang.
0: Betul,
1: gitu. Kita punya jatah.
0: Yeah.

0: kolaborasi tetap dilakukan, kolaborasi dilakukan. Dan yang menarik tadi yang dari Bapak ceritakan adalah terkadang anak-anak muda ini nih segan tuh tetap perlu ya Pak ya. Tapi ada juga keraguan, kemudian juga ketakutan. Saya pengen menyampaikan aspirasi, tapi sepertinya ada gap. Tapi tadi Bapak ceritakan luar biasa, tentunya birokrasi itu bisa tetap dilakukan, tetapi satu sisi kita berikan ruang kepada anak-anak muda karena mereka juga perlu untuk didengarkan bagaimana aspirasinya, pendapatnya, kemudian juga cara-cara yang bisa dilakukan sebagai solusi atas tantangan kita ya, Pak. Dan ternyata beberapa hal berhasil. Luar biasa. Walaupun di tengah keterbatasan, kita tetap mendukung para pemuda ini mendapatkan ruang ya untuk berkembang. Wah, baik Pak.
1: Jadi banyak purna-purna seperti purna maritim, ya, pemuda maritim. Saya minta bagaimana daerah pesisir. Kita tahu pesisir pantai kita itu kan kotor. Saya minta orang datang ke kita. Cobalah melalui inisiator kalian selaku purna maritim bisa menggerakkan pemuda pesisir untuk melakukan pembersihan-pembersihan pesisir. Karena di situ menjadi nilai jual daerah, ya, gitu loh.
0: Betul. Ada yang mau nanti datang.
1: Seperti di Lampung Selatan ada pemuda, mereka menjadikan sampah itu sering jadi apa namanya, dengan saya sering koordinasi dan saya kasih masukan. Jadilah pelopor di desa mereka gitu loh. Jadi memang ada penaikan Bukit Raja Basah. Mereka seperti guide gitu loh, memperkenalkan alam Raja Basah. Kan enggak apa-apa jadi porternya kan.
0: Menarik,
1: alhamdulillah sudah terlaksana. Sudah sering mereka mengadakan event-event. Nah, jadi itu harus mengikut sertakan pemuda yang ada di desa mereka, gitu loh. Jadi pemuda desa itu memiliki rasa memilikinya ada.
0: Betul.
1: Kalau mereka diikut sertakan, gitu loh.
0: Jadi ada juga tentunya mereka ingin menjaga melestarikan. Gitu satu loh. Sisi memang akhirnya pemuda ini juga memberikan dampak begitu ya Pak ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat
1: dengan,
0: banyak potensi.
1: Dengan begitu kan banyak pengunjung, akhirnya kan UKM pun hidup.
0: Setuju
1: di sana,
0: Pak, jadi desa gitu. Wisata.
1: Desa wisata.
0: Wah, sekarang juga kalau kita lihat wisata banyak mengambil sisi tambahnya Pak, itu dari pengalaman, kemudian juga dari cerita, jadi mereka membuat story
1: gitu.
0: Ya kan Pak?
1: Itu awalnya juga dia membuat story di-upload di internet gitu loh.
0: Luar biasa.
1: Seperti Waikanan itu kan banyak air terjun.
0: Iya Pak. Nah,
1: cuman kan kita belum tergerak pemudanya gitu. Waikanan ini masih jarang apa namanya,
0: penggalian potensi ya.
1: Potensinya digali ya, seperti yang sering sudah mulai ini yang agak ini di Lampung Barat, Tulang Bawang
0: Barat.
1: Tulang Bawang Barat udah itu. Kan Tulang Bawang Barat itu ada rumah-rumah.
0: Betul. Rumah-rumah dari adat.
1: Nah, itu kan kita bisa mempelajari sejarah.
0: Betul. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan seni yang melibatkan seniman internasional juga
1: di sana.
0: Di Tulang Bawang Barat. Keren-keren sih Pak pemudanya. Saya juga apresiasi sekali dengan mereka.
1: Tanggamus juga kemarin tuh saya dapat telepon Bang Mek. Apa sih yang bisa kita lakukan? Saya sering minta liatin. Makanya saya dengan efisiensi di pusat ini tidak adanya dikuranginnya anggaran, artinya berkaitan dengan berkurangnya anggaran sehingga pengurangan kegiatan. Makanya saya kan kita ada grup di Kemenpora itu, saya salah satunya yang dari Lampung saya. Saya sering ngasih masukan gitu loh, yang sifatnya berkelanjutan, kalau bisa jangan dihilangkan.
0: Setuju,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kita jadikan tingkat prioritas, karena kita menganggap ini selalu ditanya gitu loh, pemuda, Pak ada ini gak, Bang ada ini gak sih, Bang kapan? Nah, kita kadang-kadang kan ada beberapa kabupaten, kan kita ini sinerginya seperti seleksi itu ada di

0: tingkat kabupaten. Kabupaten ini pesertanya adalah dari tingkat kecamatan-kecamatan, disaring di kabupaten, mewakili kabupaten ke provinsi, provinsi seleksi untuk mewakili tingkat nasional. Nah kan kalau mereka sudah terencana di program penyusunan anggaran, mereka ada. Kadang-kadang mereka bingung apa yang tidak, yang ini nggak ada nih bang di provinsi. Kami harus gimana? Kami udah siap anggarannya. Ya, di situ saya tidak mematikan semangat mereka, tetap laksanakan. Itu tidak menyalahi karena sudah tertulis di anggaran. Nah, minimal persiapan lah. Mereka kita berbuat di ruang lingkup tingkat kabupaten, seleksi tingkat kabupaten. Nah jadikanlah motor di kabupaten.
1: Wow, untuk jadi
0: mengimbaskan kepada yang lain.
1: Merata ya Pak, nggak cuma kita rasakan ada di kota saja potensi penggalian ini, tetapi juga di kabupaten kota. Apalagi tadi banyak sekali purna-purna yang juga berdampak.
0: Kalau di kota ini kan kita lebih banyak. Atau pesertanya juga orang kabupaten.
1: Iya, iya betul.
0: Yang berdomisili di
1: Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung karena sekolah.
1: Betul Pak.
0: Nah, kalau yang di kabupaten kan ada yang sudah selesai sekolah, ada yang terputus sekolah, tapi ada rasa keinginan untuk mau tahu belajar.
1: Wah keren sih.
0: Nah ini kan harus digali
1: bagi api semangatnya ya Pak.
0: Harus dituntun gitu loh.
1: Baik.
0: Karena mereka lebih tahu situasi dan kondisi daerah mereka masing-masing.
1: Betul sekali. Pak. Ini tentunya menjadi suatu hal yang baik sekali kita ketahui karena ternyata pemuda-pemuda di seluruh wilayah ini punya peluang yang sama untuk pengembangan Indonesia Maju 2045. Ini seru banget Pak obrolannya, tapi kita sudah berada di penghujung acara. Luar biasa, tentunya nanti kita akan gali kembali ya Pak ya di kesempatan berikutnya. Tapi kami ingin dengarkan terlebih dahulu Pak, ini adalah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemuda-pemuda di Provinsi Lampung menjadi
0: closing statement
1: Pak, tentunya menggerakkan pemuda menjadi Indonesia Emas 2045. Silakan Bapak.
0: Terima kasih para peserta pemuda pemudi Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Lampung berkomitmen penuh melahirkan pemuda yang tangguh. Ingat, fisik yang kuat melalui olahraga dan mental yang hebat melalui organisasi adalah modal utama. Mari pemuda Lampung bangkit, bergerak, dan pimpin perubahan untuk Lampung lebih maju.
1: Luar biasa, untuk Lampung lebih maju. Karena kembali lagi, kalau kita mau melihat siapa pemimpin kita di masa mendatang, lihatnya pemuda yang saat ini. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak untuk sharingnya pada hari ini. Bapak Nuzmir SSMM selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung sudah bercerita dan mengenalkan banyak sekali Pak program-program yang bisa diikuti oleh pemuda. Tentunya mereka punya ruang yang luas, bahkan juga bisa berkomunikasi aktif gitu dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga supaya tentunya pemuda-pemuda ini yang punya potensi bisa diberdayakan. Kemudian juga bagaimana cara mereka untuk terus menggali potensinya dan selanjutnya juga tidak kalah gitu ya Pak ya dari daerah bahkan negara-negara lain gitu, dari program-program yang ada semuanya bisa untuk diinovasikan. Terima kasih banyak Bapak.
0: Terima kasih,
1: dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya sharing tentang berbagai program dari Dispora tentunya. Sampai ketemu lagi Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Pemda Menyapa kali ini, Pemuda Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Seru sekali obrolan kita pada hari ini. Dan tapi kita harus sudahi terlebih dahulu. Tapi Anda jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Pendengar masih kembali bersama Dian Oktavia kali ini ya di Lampung pagi ini. Tadi kita udah dengerin juga di Pemda Menyapa ya, sebuah dialog yang juga ngobrolin terkait dengan tentunya menggali potensi pemuda yang ada di Provinsi Lampung. Karena memang begitu, kalau kita mau melihat siapa pemimpin kita di masa mendatang, ya kita lihat adalah pemuda di masa saat ini. Semoga tentunya kita semua nih para pemuda bisa terus menggali potensi diri, kemudian juga mengembangkan minat dan bakat, dan terus juga menambah kekayaan ilmu yang kita miliki. Nah, pendengar, ini bicara terkait dengan kondisi pada saat ini ya, di 15 September 2026, hari kedua dari pembelajaran yang sudah dimulai di sekolah, tetapi tetap ya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker nih salah satunya. Karena residu debu itu juga masih terasa ya, walaupun kemarin tuh sempat ada yang beberapa diguyur hujan, tapi memang cuman bentar dan gak merata hujannya. Jadi ya beberapa tempat masih ada yang juga belum kena hujan, dan debu dari abu vulkanik juga masih berterbangan, terlebih lagi angin kencang. Nah, ini adalah salah satu tentunya yang dilakukan juga oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung, yang juga memberikan perhatiannya kepada masyarakat, tepatnya ini di Pasar Impres Kalianda Lampung Selatan, dengan membagikan 10.000 masker gratis kepada masyarakat. Ketua PMI Provinsi Lampung, Batin Wulan, bersama jajaran PMI Lampung dan PMI Lampung Selatan, ini membagikan 10.000 masker, kemudian juga ada 30 kacamata pengaman untuk mendukung penanganan dampak aktivitas gunung anak Krakatau. PMI menghimbau masyarakat tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar selama paparan abu vulkanik masih terjadi. Meski kondisi di Lampung mulai membaik dibanding pekan sebelumnya, tapi kita diminta tetap waspada karena belum bisa dipastikan kapan erupsi dan sebaran abu vulkanik sepenuhnya mereda. PMI Lampung juga berkoordinasi dengan PMI Lampung Selatan. Kesiapsiagaan dan pelayanan relawan dilakukan selama 24 jam. Jadi pendengar, menghadapi abu vulkanik bukan soal berani atau tidak beraktivitas di luar rumah aja, tapi soal seberapa siap kita melindungi diri. Maskernya dipakai, kesehatan dijaga, dan kewaspadaan jangan sampai dilepas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar masih bersama Dian tentunya ya, menemani Anda di Lampung pagi ini. Sekarang tuh makin banyak ya tren-tren yang beredar gitu kan, dan juga satu sisi membawa keberuntungan apalagi untuk para UMKM nih. Kayaknya makin banyak gitu ide-ide kreatif ya. Sekarang yang terbaru ini ada lagi nih, namanya adalah Beda Slang. Nah, ini apaan nih? Masih dengan gaya yang dia bisa dibilang centil gitu ya. Kemudian juga dengan kilaunya, cute-nya. Jadi, Beda Slang ini sendiri ya, bling-blingnya tuh enggak cuma sekedar ada di muka, tapi bisa juga di tas, casing handphone, tumbler, sampai wah banyak banget deh. Sekarang Beda Slang juga akrab dengan rhinestone, ada kristal atau ornamen kilau yang menandakan tren Y2K banget sih. Nah, ini kan memang sempat populer ya di era 90-an akhir sampai 2000-an awal. Dan sekarang balik lagi nih trennya. Kalau mau cobain Beda Slang yang memang juga turut banyak ya di post gitu di media sosial, ini adalah menghias barang pribadi pakai aksesoris kristal, ada rhinestone-nya juga, atau benda berkilau lainnya deh. Jadi yang tadinya kayak biasa aja, ini lebih berkilau, lebih manja, lebih centil, lebih cute gitu. Tren ini berlawanan banget ya sama yang sebelumnya, minimalis kayak ya warnanya monokrom atau soft, terus juga kayak minimalis, gak ada aksesoris, dan sangat effortless. Yah, itu dia. Akhirnya hal-hal yang sifatnya memang trend fashion itu memang kayak berputar gitu ya, mungkin dengan beberapa pembaruannya dikit. Nah, kenapa jadi bisa hype lagi nih trend ini? Dimulai dari memang ya, ada pesta ulang tahunnya seorang pesohor di internasional, Kylie Jenner. Jadi saat dia lagi ulang tahun, tema itu Princess Kitty. Dekorasinya tuh ceria banget, warna-warni, rhinestone, gemstone gitu kan. Tapi sebelum Kylie sebenarnya juga udah beberapa banyak sih, Britney Spears, Paris Hilton, dan beberapa artis era 2000-an pastinya ya. Karena memang ini mengingatkan netizen ke estetika Y2K yang kini diadopsi juga sama Gen Z. Trennya populer juga di Indonesia karena ya memang sempat dibawa juga sama content creator Nike lah. Dan gaya maksimalis yang unik ini jadi tren viral yang diikuti oleh Gen Z. Nah, gimana? Kira-kira ini juga pastinya bisa menjadi ide untuk para UMKM ya, mulai bermunculan gitu kan dengan si Beda Slang ini sendiri ya, yang sepertinya akan banyak dapat perhatian akhir-akhir ini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif. Dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

Sebuah lagu penutup dari Cherry Bell Birthday Kiss ya. Ini juga jadi hadiah ulang tahun deh buat yang lagi ulang tahun pada hari ini. Ada gak tuh? Yang pastinya pendengar jangan kemana-mana, karena kami juga masih angkat temani Anda di Lampung siang ini. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, sekarang tuh banyak banget ya aktivitas yang bisa dikolaborasiin. Kalaupun memang dulu itu kayaknya kita olahraga-olahraga aja, tapi sekarang bisa sekalian juga edukasi. Ini juga yang dilakukan oleh Sigeran 2026, yang bukan cuma lari aja untuk menjaga kebugaran, tapi ada juga aktivitas untuk belajar terkait dengan literasi digital. Wow. Dan hal ini juga mendapat perhatian dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang mendukung pelaksanaan Sigeran 2026 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Lampung di kawasan Lampung City Mall pada Minggu pagi kemarin. Ajang lari dengan kategori 5K dan 10K ini diikuti ribuan warga dari berbagai usia dan latar belakang. Bayangin, banyak banget ya orangnya. Ada 5K sampai apa untuk kategorinya itu ya. Banyak banget orang yang ikutan juga dalam ajang lari tersebut. Dan ternyata saat mereka datang, mereka gak cuma mendapatkan sehat bugarnya, tapi juga literasi keuangan digitalnya. Ih, seru banget. Kegiatannya disisipi edukasi mengenai transaksi keuangan digital dan penggunaan kris. Sekretaris DPRD Lampung, Deska Tama Paksi Muda, menilai konsep ini efektif banget untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Menurutnya, edukasi di ruang publik dan melalui kegiatan komunitas jadi mudah diterima sama masyarakat. Setuju sih. Dan dalam hal ini juga DPRD Lampung mendorong kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku industri pembayaran untuk memperkuat transformasi ekonomi digital di Lampung. Sigeran 2026 juga jadi bagian penutup rangkaian Sigerfest 2026, sekaligus juga mendorong gaya hidup sehat dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi pembayaran. Jadi dari Sigeran, pesannya bukan cuma lari sampai garis finish, tapi juga gimana masyarakat bisa melangkah lebih cepat menuju gaya hidup sehat dan ekonomi digital yang juga cerdas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Tau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jadi anak barito.
6: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?

Dengar udah makin siang nih, biasanya mulai kerasa ya, pengen cari makan siang apa sih? Nah, biasanya udah dari sekarang, jangan terlalu mepet pas lagi makan siang, biar makanan kamu udah datang dari sekarang. Gampang ya caranya, kalau lagi malas keluar ya udah pesan online aja. Atau kalau misalnya lagi pengen keluar sambil cari udara bebas juga, walau nggak bawa uang cash, tetap aman aja dong. Karena sekarang kan sudah ada kris ya, bayar belanja nggak harus repot cari uang tunai, cukup buka ponsel, arahin kamera, udah selesai transaksinya. Kebiasaan pembayaran digital juga sekarang makin berkembang ya di Lampung, dengan jumlah pengguna yang menunjukkan angka cukup besar. Jadi Bank Indonesia Perwakilan Lampung ini mencatat, hingga pertengahan 2026 jumlah merchant yang menggunakan kris ini mencapai 916 ribu unit di seluruh Lampung. Wow, banyak ya. Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epianto mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat perlu terus dijaga dan diperluas supaya masyarakat juga mendapatkan manfaat digitalisasi. Dari jumlah tersebut, akumulasi transaksi kris sudah mencapai 2,36 triliun dengan total volumenya 26,4 juta transaksi. Pertumbuhan transaksi non-tunai juga didorong dengan aktivitas ekonomi, khususnya untuk pelaku usaha UMKM. BI Lampung juga mendorong perluasan infrastruktur pembayaran digital hingga ke wilayah pelosok. Tentu ya pendengar, semua ini bisa dilakukan lewat sinergi bersama dengan pemerintah daerah. Langkah ini juga diharapkan membuat akses transaksi digital semakin merata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi dari warung kecil sampai pusat perbelanjaan, uang memang nggak kelihatan gitu ya cashnya, tapi perputaran ekonominya tetap terasa karena memang ada kris yang semakin dekat, transaksi pun makin cepat.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu Bakar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

0: juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas

telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mia Rapluliti Loli.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak di
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti track planting. Track planting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada luxury ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan disediakan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Anda masih mendengarkan 90,9 FM program Bersatu RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta pendengar, dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya untuk siang hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda, dan kali ini informasi mengenai produksi kopi Robusta Lampung yang pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi saat ini mencapai sekitar 127 ribu ton, naik dari 120 ribu ton pada 2024. Dan peningkatan produksi tersebut terjadi saat luas areal perkebunan kopi relatif tidak banyak berubah. Data perkebunan rakyat menunjukkan luas areal kopi Lampung pada 2025 mencapai sekitar 152 ribu hektar, sedangkan pada 2024 tercatat sekitar 152 ribu hektar. Dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan kenaikan produksi turut dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas tanaman kopi. Perawatan tanaman oleh petani dan kondisi cuaca yang mendukung juga turut jadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi. Desti juga menjelaskan bahwa produktivitas kopi Lampung pada 2025 mencapai sekitar 926 kg per hektar. Angka tersebut meningkat dibandingkan produktivitas 2024 yang berada di kisaran 867 kg per hektar. Dan menurut Desti, peningkatan hasil tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Pemupukan serta kondisi cuaca yang mendukung turut membantu tanaman menghasilkan produksi yang lebih baik, dan pemerintah Provinsi Lampung juga berharap bahwa peningkatan produksi dan produktivitas kopi dapat terus berlanjut pada 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini informasi mengenai unit reskrim Polsek Rambuan Maringgai Polres Lampung Timur yang membongkar kasus peredaran uang palsu di Desa Karya Makmur. Petugas kepolisian mengamankan seorang pria berinisial AL yang kedapatan membelanjakan uang buatan sendiri pada Kamis sore. Aksi pelaku terungkap saat pemilik warung mencurigai lembaran uang pecahan Rp100.000 hasil transaksi pembelian sebungkus rokok. Korban bersama warga setempat langsung mengejar serta mengamankan pelaku di warung sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Labuan Maringgai Kompol Rizal juga membenarkan adanya penangkapan tersangka beserta barang bukti sarana pencetakan uang palsu tersebut. Pihaknya bertindak cepat untuk mendatangi lokasi usai menerima laporan keresahan dari warga desa. Hasil pemeriksaan membuktikan pelaku mencetak lembaran uang palsu menggunakan mesin pencetak komputer merek Epson dan kertas HVS. Petugas menyita barang bukti berupa 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta perlengkapan cetak di Mapolsek. Pihak penyidik juga masih mendalami total sejumlah uang palsu yang sempat dibuatkan serta diedarkan oleh pelaku ke sejumlah warung-warung. Dan tersangka akan dijerat pasal 375 KUHP terbaru tentang kejahatan penyimpan dan pengedar mata uang palsu.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
4: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini informasi dari Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, yaitu Deska Tama Paksi Muda, yang mendukung penuh penyelenggaraan Ajang Sigeran 2026 di kawasan Lampung City Mall. Ajang olahraga massal besutan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut sukses menyedot perhatian ribuan warga lokal pada Minggu pagi kemarin. Dan perpaduan kegiatan olahraga lari serta sosialisasi transaksi keuangan digital dinilai sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat modern. Pihak Sekretariat DPRD Lampung memandang ajang ini mampu mendorong pembentukan gaya hidup sehat sekaligus perluasan adaptasi teknologi pembayaran non-tunai. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Deska Tama Paksi Muda, juga menekankan pentingnya pengemasan edukasi keuangan digital secara kreatif di ruang publik. Pihaknya juga menilai bahwa penyampaian informasi melalui kegiatan komunitas dapat meningkatkan daya serap literasi warga. Sigeran 2026 mempertandingkan kategori lari 5.000 dan 10.000 yang diikuti oleh peserta dari beragam latar belakang usia. Panitia menyisipkan materi sosialisasi penggunaan sistem QRIS agar masyarakat semakin bijak memanfaatkan sarana pembayaran elektronik harian. Deska Tama juga mendorong penguatan kolaborasi antara pihak Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan para pelaku industri pembayaran untuk melakukan sinergi multipihak secara berkelanjutan yang diharapkan mampu menopang percepatan transformasi ekonomi digital di bumi Ruwajurai.
1: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
7: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan mitra strategis untuk memperluas semangat bijak bertransaksi, untuk tetap bijak bertransaksi dan siap digitalisasi. Tentu saja digitalisasi bukan sekedar soal fasih menggunakan teknologi keuangan, tapi juga bijak bertransaksi dengan aman dan terlindungi di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
2: Sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada Eten 15 dan juga Renta dari tenaga kerja ya, tenaga kerja Renta. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi, harapan kita kalau kita bantu seperti ini, insya Allah.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik berita. Bank Indonesia Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, berikut kita simak tanggapan masyarakat terkait ajakan Bank Indonesia yang mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Berikut.
3: Saya Rudi, saya setuju dengan ajakan BI Lampung supaya masyarakat lebih bijak dalam transaksi digital. Sekarang pembayaran digital sudah banyak digunakan karena lebih praktis dan cepat. Tapi jika juga harus tetap hati-hati, seperti mengecek tujuan transfer dan titik sembarangan memberikan data pribadi.
4: Saya Tari, sebenarnya transaksi digital memang memudahkan, tapi menurut saya masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham cara menggunakannya. Dengan aman, kalau kurang hati-hati bisa saja salah transfer atau menjadi korban penipuan. Jadi edukasi dan keamanan transaksi digital juga harus lebih ditingkatkan.
0: Bank Indonesia Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Dan berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Kemajuan teknologi keuangan telah mengubah pola belanja harian masyarakat modern secara mendasar. Pembelian kebutuhan pokok hingga pembayaran produk jasa kini dapat diselesaikan secara praktis melalui dompet digital. Fenomena efisiensi transaksi non-tunai ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup warga perkotaan. Pihak otoritas moneter terus mendorong peningkatan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebiasaan transaksi yang aman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengingatkan pentingnya aspek perlindungan data pribadi saat bertransaksi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak hanya fasih menggunakan fitur, melainkan juga pandai menjaga keamanan finansial. Penerapan literasi keuangan yang kuat menjadi benteng utama dari ancaman kejahatan siber di dunia digital. Masyarakat diimbau selalu memeriksa kerahasiaan PIN serta keaslian kode pembayaran saat bertransaksi di ruang publik.
1: Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan mitra strategis untuk memperluas semangat bijak bertransaksi, dan siap digitalisasi. Tentu saja digitalisasi bukan sekedar soal fasih menggunakan teknologi keuangan, tapi juga bijak bertransaksi dengan aman dan terlindungi di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Kita bisa merasakan bahwa transaksi digital sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari.
5: Bank Indonesia Lampung secara konsisten menggandeng berbagai mitra strategis guna memperluas jangkauan edukasi perlindungan konsumen. Langkah preventif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transaksi non-tunai yang aman serta terpercaya. Kemudahan akses keuangan digital idealnya berjalan seiring dengan peningkatan budaya kewaspadaan finansial masyarakat. Peningkatan pemahaman warga akan menjamin keberlanjutan proses transformasi ekonomi digital secara nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung memperkuat perannya dalam mencetak pemuda Lampung berkualitas sekaligus mendukung program mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
6: Mengapa harus pemuda itu toh ya kita inginkan? Karena aset terbesar Lampung itu untuk menuju Indonesia Emas hanya bisa dicapai jika generasi muda produktif, pemuda Lampung.
7: Pemuda menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan daerah dalam dua dekade mendatang. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Lampung, Nusmir, mengatakan aset terbesar Lampung untuk menuju Indonesia Emas hanya dapat dioptimalkan apabila generasi muda mampu menjadi kelompok yang produktif. Menurutnya keberadaan pemuda tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah. Nusmir mengatakan pemerintah Provinsi Lampung menempatkan urusan kepemudaan sebagai salah satu prioritas dalam memenuhi kebutuhan kekinian pembangunan daerah. Fokus tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus mengambil peran dalam kemajuan Lampung.
6: Latar belakang visi Indonesia Emas Partner bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat dan mandiri. Bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, kunci utama keberhasilan visi ini terletak pada pemanfaatan bonus demografi di mana mayoritas penduduk berada di usia produktif, yaitu pemuda tadi. Visi menuju 45 itu memastikan pemuda Lampung tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan yang tangguh secara fisik, mental dan intelektual.
7: Nusmir menambahkan Dispora Provinsi Lampung juga menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam mengawal indeks pembangunan pemuda. Selain pembangunan kepemudaan, Dispora Lampung juga memiliki peran dalam mencetak atlet-atlet muda berprestasi yang nantinya diharapkan dapat mengisi masa depan Indonesia. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota perlindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
2: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja ya, tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insya Allah.
8: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara.
9: Respon cepat kembali ditunjukkan jajaran Polres Waikanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah menerima laporan melalui layanan polisi 110, personil Polsek Baradatu langsung bergerak membantu seorang warga yang mengalami kendaraan mogok hendak menghantarkan orang tuanya ke rumah sakit. Personil yang merespon laporan tersebut yakni PS Panit Propam Polsek Baradatu Aibtu Asawal bersama PS Panit Binmas Aibda Beni Kuncoro. Kapolsek Baradatu melalui PS Panit Binmas Aibda Beni Kuncoro menjelaskan, pengendara sepeda motor tersebut diketahui bernama Nita. Ia telah berada di pinggir jalan lintas tengah Sumatera selama hampir 1 jam setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan mesin. Kondisi tersebut diperparah, tengah terburu-buru untuk mendampingi ibunya yang akan menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Waikanan. Melihat kondisi tersebut, pihaknya tidak hanya membantu mengamankan kendaraan yang mengalami mogok, tapi turut mengantarkan Nita ke rumahnya agar ia dapat segera membawa sang ibu menuju rumah sakit.
10: Tim piket Polsek Baradatu mendatangi TKP 110 yang diinformasikan butuh pertolongan karena sakit, kendaraan rusak di Kampung Gedung Pakuwon bersama Kanit Bimas dan Kanit Propam Polsek. Tim Polsek Baradatu telah datang ke TKP. Kendaraan yang rusak, ibunya mau berobat. Ini lagi dievakuasi.
9: Sementara itu, Nita mengungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berdedikasi menjalankan tugas dengan kerendahan hati dan bertanggung jawab.
11: Terima kasih kepada Polsek Baradatu yang telah siap dan cepat membantu saya ketika motor mogok di pinggir jalan. Terutama kepada Bapak Beni dan Bapak Sawal, terima kasih telah mengantarkan saya sampai rumah dan mengantarkan motor sampai bengkel. Terima kasih.
9: Diketahui langkah sederhana tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya ketika warga menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan secara tepat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan laporan dari Ramadona terkait dengan respon cepat kembali yang ditunjukkan oleh jajaran Polres Waikanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan setelah menerima laporan melalui layanan polisi 110, personil Polsek Baradatu langsung bergerak membantu seorang warga yang mengalami kendaraan mogok di Jalan Lintas Sumatera yang akan antar orang tua operasi di RSUD. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Waikanan mengajak komunitas seni untuk bersinergi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat seni lokal. Dan berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
12: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
12: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudik Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian. Dalam arti kata, dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
13: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya, tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidik, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disnaker Trans Waikanan memperkuat kemitraan dengan perusahaan dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi komunikasi serta pencatatan serikat pekerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
14: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan memfasilitasi dan memperkuat kemitraan dengan buruh serta pekerja. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis dan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Disnaker Trans Waikanan, Rofiki, saat menerima kunjungan perwakilan federasi dan pimpinan unit kerja dari dua perusahaan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pencatatan resmi serikat pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, langkah proaktif perusahaan dalam mendukung pencatatan serikat pekerja merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Hal tersebut juga menjadi ruang bagi buruh dan pekerja untuk memperjuangkan haknya secara sah.
15: Kita menerima kunjungan kerja dari perwakilan federasi dan pimpinan unit kerja PT Benil dan PT PML Gisem 46. Kehadiran mereka selain sebagai sarana silaturahmi dan koordinasi berkala, agenda utama pertemuan ini adalah pelaksanaan pencatatan resmi serikat pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah proaktif dari pengurus federasi dan POK ini patut diapresiasi sebagai wujud kepatuhan hukum demi memperjuangkan hak-hak buruh secara sah. Disnaker Trans Waikanan selalu siap memfasilitasi dan menjadi mitra terbaik bagi seluruh elemen pekerja.
14: Dirinya berharap kemitraan antara perusahaan dan pekerja dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi. Hubungan industrial yang baik dinilai dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan kepastian bagi kedua pihak. Lebih lanjut, dia menegaskan, Disnaker Trans Waikanan akan terus memberikan fasilitas terkait hubungan industrial dan organisasi pekerja. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak buruh sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
17: Bintas Lampung Olahraga.
0: Pendaftaran atlet dan ofisial Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 10 2026 resmi dijadwalkan mulai 20 September hingga 10 Oktober 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Sebanyak 32 cabang olahraga akan mengikuti ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI memastikan seluruh peserta akan melalui proses pendaftaran dan verifikasi. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan proses tersebut penting karena atlet yang tampil di Porprov juga menjadi bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON.
19: Lakukan pendaftaran itu dari tanggal 20 September sampai dengan 10 Oktober. Kemudian diverifikasi itu tanggal 11 Oktober sampai 20 Oktober. Kemudian perbaikan berkas nanti 21 Oktober sampai 26 Oktober. 27 Oktober itu sudah final, jadi nama-nama atlet dan kontingen sudah bisa dilihat. Kemudian nanti juga kita akan sosialisasi pada kota-kota mengenai tata cara pendaftaran dan sebagainya. Akan kita tidak lanjuti dalam waktu yang dekat ini.
18: Setelah pendaftaran ditutup, verifikasi dokumen akan berlangsung 11 hingga 20 Oktober 2026. Peserta yang masih memiliki kekurangan data diberikan kesempatan melakukan perbaikan pada 21 hingga 26 Oktober. Sementara pengumuman hasil verifikasi dijadwalkan pada 27 hingga 30 Oktober 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan selain pendataan digital, peserta Porprov nantinya mendapatkan ID card yang dilengkapi dengan QR Code. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasa
0: Isan Sarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Mm-hmm. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro1 Jakarta dan Pro1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: siapa
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend, ini senior saya.
0: Teramat legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan
1: kan
0: muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Ya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Ya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita.
1: Siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, jadi ini. Ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi? Walah,
2: Budi,
1: Kak
2: aja
0: Budi.
2: Kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat iya. Kalau begitu selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya.
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise.
2: Cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah, Albert jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Oh, Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Bau. Gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia naik jabatan dari wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya. Jadi kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Mencintai itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri, itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa? Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus okay. Lagi satu lagi Ling itu single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Boleh, Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada ya, di Bekasi, ya. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam okay, juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle. Terima
0: kasih. Sama-sama.
1: Salam.
0: Oh. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia eksiskan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi Bang Sam Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Angke, Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya
0: bintang. Iya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
5: Oke, Mas Yudi salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi makasih salamnya Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya Ibu Farida di Palu. Itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya Banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membuming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Garam, kecap, cabe diulek gitu.
0: Oke, ditunggu lama ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat sukses ke depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single
0: sebetulnya. Single ya.
2: Dia featuring sama Edric.
0: Edric
2: Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan. Oke. Okay. Karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. So, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya, buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke. Okay.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
1: Gitu. Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
2: Kasih gimana tips-tipsnya. Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin, siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga, aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
0: Betul sekali. Pak komposer
1: sekali. Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya
1: boleh.
0: Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku ini Safiq.
3: Siapa, Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: pasien itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubur Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Fitur sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya yeah.
3: Ya salam pertama buat ini ke Gazi Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
0: Siap.
3: Bang Tengku
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Kevin. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, okay.
1: Apa kabar? Kabar
4: baik. Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
4: Apa kabarnya? Ya, apa kabarnya Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi. Kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album.
4: Album ya, ya. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Tak akan hilang kan judulnya kan Budi iya, Doremi
0: betul,
4: ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya. Di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Sukses okay. Untuk Budi Doremi terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: segala hari semangat ini. Wow, presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Kenal ya orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Nah, pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya yeah, betul.
5: Nah, ya, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan? Requestnya oke banget ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat-ingat.
0: Amin. Maksudnya mau.
5: Mendingan Budi Doremi.
0: Ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Aga Kareba.
5: Maju-maju, Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
5: Pas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya?
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Kenal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
7: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Abjad
7: Arab.
0: Abjad
1: asa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Kapan jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
0: Iya.
7: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan-jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
7: Ya.
1: Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari Mon.
0: Oh, Ayu
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
8: Iya, kalau ketanya langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
8: Iya, atau okay. Enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi.
0: Iya.
8: Tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya. Emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara? Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya.
8: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih
1: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul.
1: Biasa.
0: Ini tadi dari biasa, Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu, itu yang betul. Ditanyakan.
9: Betul, iya kita satu label, sudah lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama Pingkan.
9: Ini? Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
9: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
9: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
9: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
9: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
9: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
0: siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
0: Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Lah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
0: Oh iya, dari abjad ya. Karena bisa. Ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya sudah.
1: Maluku Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yo.

Bekasi. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797279.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: lagu. Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh. Orang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas, dengan
0: lagu
1: kak adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau yang dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Betul. 100% Indonesia. Mm-hmm. Apa nih? Assalamualaikum.
1: Mm-hmm.
0: Kok Ita Purnamasari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah.
1: Udah.
0: Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak ada untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang Muda aku lagi.
1: Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Asik. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati diri.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh Yudi Ismail ya Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya. Dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Ketika lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin. Ini nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
1: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
0: Betul.
1: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
0: Wow, ditunggu banget nih.
1: Ditunggu banget ya.
0: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
1: Nah ini apa namanya sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan? Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
0: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
1: 3 dekade ini?
0: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
0: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
0: Langsung follow ya. Nanti langsung kita bahas. DM.
1: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
0: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
1: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
0: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
0: Ya.
1: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
0: dan saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
7: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali sore hari ini kami menemani Anda ya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung sore ini pendengar. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin sedang dalam perjalanan nih, baru aja mendarat ya pesawatnya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan ataupun juga semoga selamat sampai tempat tujuan yang pastinya ya. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan menemani Anda nih pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dan membuka kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu nih satu lagu yang akan membuka kebersamaan kita dalam Lampung sore ini.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

Pendengar Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Lampung membagikan ada 10.000 masker gratis nih kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Pembagian masker ini tentunya dilakukan di Pasar Impres Kaliandak Lampung Selatan kemarin ya pendengar, 14 September 2026. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza bersama dengan tim PMI Lampung dan PMI Lampung Selatan turun langsung tentunya dalam kegiatan tersebut, dan pembagian masker dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat. Selain masker, PMI Lampung juga menyerahkan ada 30 kacamata pengaman kepada pengurus PMI Lampung Selatan. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan PMI dalam menghadapi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Purnama Ulan Sari juga menghimbau nih kepada masyarakat agar menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah ya selama paparan abu vulkanik masih terjadi pendengar. Dan dikatakan juga bahwa kondisi di Lampung ini mulai membaik ya dibandingkan dengan pekan sebelumnya, namun masyarakat tetap diminta waspada karena belum bisa dipastikan kapan kondisi erupsi dan sebaran abu vulkanik ini sepenuhnya mereda pendengar. Dan PMI juga sudah melakukan koordinasi sejak munculnya dampak abu vulkanik bersama dengan PMI Kabupaten Lampung Selatan, dan pelayanan dan kesiapsiagaan juga dilakukan oleh pengurus serta relawan PMI Lampung Selatan selama 24 jam. Dan Purnama Wulansari juga berharap ya bantuan ini bisa membantu masyarakat Lampung Selatan untuk menghadapi dampak abu vulkanik. Warga yang menerima masker di Pasar Impres juga menyambut baik untuk aksi kemanusiaan tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kunto Aji ini pendengar, dengan konon katanya ya, sudah membawa kita pada pukul 15 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal hilang di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda ini diperpanjang ya selama 3 hari. Dan keputusan ini pendengar diambil setelah mencari pencarian hingga hari ke-7 belum menemukan keberadaan 8 orang yang berada di kapal cepat Arupadatu 1. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yaitu Al Amrat mengatakan bahwa hasil evaluasi operasi SAR pada hari ke-7 ini masih nihil, dan berdasarkan rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Banten, tim SAR gabungan kemudian memutuskan untuk melanjutkan operasi selama 3 hari ke depan pendengar. Sementara Gubernur Banten Andra Soni meminta operasi pencarian tetap dilanjutkan demi memberikan kesempatan lebih besar untuk menemukan seluruh korban. Permintaan ini juga disampaikan dengan membawa aspirasi keluarga yang berharap 8 orang ini akan yang hilang ini ya bisa ditemukan dalam kondisi selamat pendengar. Dan Pemprov Banten juga meminta nih kepada Basarnas bersama dengan seluruh unsur terkait untuk mengoptimalkan kembali pencarian di wilayah perairan Selat Sunda. Dan dukungan ini diminta dari Polda Banten, Polairut, Lanal Banten, beserta juga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tersebut pendengar. Dan dengan tambahan waktu 3 hari, operasi pencarian kini memasuki fase lanjutan, yaitu dengan harapan keberadaan 8 orang ini bisa segera ditemukan. Dan diminta juga ya seluruh proses pencarian dimaksimalkan berdasarkan dengan evaluasi terhadap 7 hari operasi sebelumnya. 8 orang yang masih dalam pencarian ini terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu atau guide. Dan mereka ini sebelumnya menumpangi kapal cepat Arupadatu 1 menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas gunung tersebut. Dan pendengar di manapun Anda berada, komunikasi dengan kapal ini dikatakan terputus ya setelah rombongan berada di sekitar perairan antara Carita dan Gunung Anak Krakatau. Dan dalam operasi hari ke-7 pencarian masih diperluas dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan. Kami kembali akan hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
1: Dampak daripada kekeringan sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Abdurrahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025 pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita

0: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan tanggapan masyarakat Palembang terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah, diimpun oleh reporter Erlin Fartesa.
1: Ya, saya Yanto dari Sukabangun. Sebagai masyarakat, ya kita tidak hanya berharap hujan datang ya. Penggunaan air juga harus lebih bijak. Saluran irigasi juga perlu dijaga bersama. Apalagi ketahanan pangan kan dimulai dari kepedulian kita terhadap petani. Kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
2: Saya Tama, saya dari Tanjung Barengan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
1: Ya, saya Arif dari Pipareja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke

0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRISP Blitung Arief Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30.000 liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70.000 liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa jelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?
2: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung.
1: Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
2: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
2: Untuk pendistribusiannya itu minimal ya, minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter air.
1: Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
2: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Diupayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
3: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
2: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus.
1: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
2: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk tangki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
1: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
2: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak dan kita agak bingung juga membaginya, balahan membaginya begitu.
1: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Blitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung. Dari Tanjung Pandan Blitung, Arief Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar dari Belitung kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100% dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota perlindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insya Allah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Pendengar RRI Sebelajar Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan pendengar, dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Imade Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, warga masyarakat lingkungan 5 Gerai Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Gerai Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depannya rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di Selatan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. PMK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Kami temani Anda hadirkan informasi di sore hari ini. Pendengar, Polsek Umpu Semenguk ini menggelar patroli malam sekaligus juga untuk mensosialisasikan program Jaga Lampung melalui pendekatan Sabuk Kamtipmas pendengar. Kegiatan ini difokuskan di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, dan patroli dialogis ini juga berlangsung dengan mengedepankan pendekatan humanis. Kelompok Umpu Semenguk AKP H. Tosira mengatakan bahwa patroli malam ini adalah langkah preventif strategis untuk mempererat kemitraan antara institusi Polri dan juga masyarakat setempat. Dan melalui program Sabuk Kamtipmas ini pendengar, pihak kepolisian berharap masyarakat akan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, petugas tidak lupa mengajak warga untuk terus mengaktifkan sistem keamanan keliling atau siskamling secara rutin. Dan sebagai langkah antisipasi lanjutan, polisi juga menghimbau warga nih supaya tidak ragu dan segera melaporkan kepada pihak berwajib atau Babin Kamtipmas setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Ya pendengar, saat ini kita akan sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda berdasarkan CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, terlihat dari simpang Tugu Bambu saat ini kendaraan yang melintas melalui flyover ataupun juga di bawah flyover ya, kelihatan cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Moro Antasari pendengar. Dari Simpang Moro Antasari seperti biasa ya, selalu ramai di sini pendengar, dan walaupun ramai alhamdulillah ya di sini kita lihat kendaraan yang melintas cukup lancar, enggak ada kemacetan di saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk Anda yang ada dalam perjalanan saat ini pendengar, akan melintas menuju Simpang Moro Antasari ataupun juga Simpang Tugu Bambu. Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda, kali ini satu informasi dari Metro, di mana pemerintah kota Metro mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan ke sejumlah sekolah dan ruas jalan yang ada di Bumi Saiwawai pada Selasa 15 September 2026. Dan ini untuk membersihkan partikel abu vulkanik tentunya akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso turun langsung nih untuk melakukan penyemprotan tersebut mendengar. Wali Kota juga mengatakan bahwa pemerintah daerah harus hadir secara langsung ya ketika masyarakat menghadapi kondisi yang bisa mengganggu kenyamanan ataupun juga aktivitas sehari-hari. Menurutnya pembersihan tidak hanya dilakukan di satu titik saja tapi menyasar sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan. Dan dikatakan juga bahwa penggunaan mobil damkar dalam kegiatan ini adalah bagian dari respon cepat dari pemerintah daerah untuk membantu membersihkan lingkungan masyarakat. Dan dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama dengan jajaran juga menyempatkan diri ini untuk menyusuri ke sejumlah kawasan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat. Di Kelurahan Iring Mulyo, Tejosari dan Yosorejo, kondisi lingkungan ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya wilayah yang masih terdapat sisa abu dan membutuhkan penyiraman. Wali Kota juga mengingatkan jajarannya ya, supaya tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial saja, tetapi juga memastikan penanganan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain melakukan pembersihan sisa abu vulkanik, sejumlah kota metro juga menyalurkan atau melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Bantuan air bersih ini diberikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat pendengar terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih menemani Anda sore hari ini dalam Lampung sore ini.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya, kurang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Angkasawan-angkasawa TRRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dalam Lampung sore ini pendengar. Dan kami akan temani Anda nih sore hari ini dengan hadirkan informasi di mana Pertamina ini dikatakan menambah penyaluran biosolar ya di Lampung jadi 2768 KL per hari pendengar. Ya, PT Pertamina Patraniaga meningkatkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM jenis biosolar di Provinsi Lampung nih untuk menjaga ketersediaan dan juga kelancaran untuk pelayanan kepada masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi. Dan rata-rata penyaluran harian biosolar di Lampung ini pada periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 2176 kiloliter pendengar per hari, dan angka ini kemudian meningkat menjadi 2503 kiloliter per hari pada periode Mei hingga Agustus 2026 dan atau juga bertambah ya sekitar 325 kiloliter per hari atau 14,9%. Memasuki bulan September 2026, Pertamina kembali meningkatkan penyaluran biosolar sebanyak 2665 kiloliter per hari atau 10,6% dibandingkan rata-rata penyaluran pada periode Mei hingga Agustus. Dengan penambahan ini tentunya rata-rata penyaluran biosolar di Lampung kini mencapai 2768 kiloliter per hari. Dan peningkatan konsumsi biosolar ini satu-satunya dipengaruhi oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Dan kondisi ini mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi pendengar. Dan selain faktor harga, peningkatan konsumsi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan juga mobilitas masyarakat di Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat ada 5,58% pada triwulan 1 2026 dan 5,29% pada triwulan 2 2026. Pertumbuhan ini pendengar menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera. Dan aktivitas pariwisata dan pertumbuhan kendaraan juga dikatakan turut memberikan dampak ya terhadap kebutuhan BBM, dan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung juga dikatakan tumbuh 25,55% pada triwulan 1 2026. Sementara itu untuk pertumbuhan kendaraan baru pada periode yang sama mencapai 21% pendengar. Dan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan sejumlah langkah untuk memperlancar pelayanan di SPBU, diantaranya dengan menambah pasokan biosolar ke SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi, lalu juga memperpanjang jam operasional SPBU yang mengalami kepadatan, serta menambah jumlah operator untuk mempercepat waktu pelayanan. Dan sisi lain, Pertamina juga memperkuat pengawasan nih supaya penyaluran BBM bersubsidi ini tetap tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa 54 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi bahkan ya. Dan tentunya Andina juga harus pamit dari ruang dengar Anda dalam Lampung sore ini. Pendengar, nanti akan ada rekan Andina Sumari Husen nih menemani Anda dalam Lampung malam ini ya. Dan untuk itu jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan

0: penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
5: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
6: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
5: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
4: Sementara itu kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
7: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
8: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
7: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
9: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: bukan karena itu ya, Pak. Ya,
15: sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana, Pak Pur? Abis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Pur Baya, terakhir Pak Pur Baya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat, gitu.
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
21: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
21: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
22: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
21: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
23: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
24: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
23: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang, Novel, memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
25: Diperiksa TKI, yang membuat TKI dan bisa dilayani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan lama, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
23: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
0: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

10,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen menemani Anda di Lampung malam ini. Dan sekarang Ardi akan mengajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio yang akan diputarkan pada hari ini adalah produksi RRI Padang dengan tema Retak yang Tak Ingin Pecah. Selamat mendengarkan.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dimas dan Nadia, pasangan suami istri. Dimas, seorang karyawan kantoran yang sedang dalam tekanan finansial. Sedangkan Nadia, yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, namun merasa kurang dihargai oleh Dimas. Rumah tangga mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
2: Bang, uang belanja bulan ini kurang lagi. Aku terpaksa hutang ke warung. Aku malu, Bang.
3: Ih, aku udah kerja seharian, Nat. Gaji bulananku tuh gak nambah. Meski aku udah kerja mati-matian, tapi kamu tetep aja gak ngertiin aku.
2: Aku ngerti. Aku juga capek, Bang. Bukan cuma soal uang. Aku berasa kayak sendirian ngurus semua. Nyuci baju, nyuci piring, bersihin semua. Semuanya aku.
3: Jangan mulai lagi, Nat. Aku udah cukup pusing ya. Gak di kantor, gak di rumah, bikin pusing. Bisa gak berhenti nyalain aku?
2: Ya Allah, apa memang rumah tangga harus selalu begini? Lama-lama aku gak kuat, ya Allah. Aku ingin...

0: Iya.
1: Udah, jangan banyakin murung. Kamu pikir kabur dari obrolan sama Nadia bikin masalahmu hilang? Bikin masalah kalian berdua kelar? Enggak, bro.
0: Aku cuma capek, Raf. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu aja salah sama dia. Aku kerja banting tulang. Aku sejauh ini udah berusaha bahagiain dia. Tapi di rumah selalu salah di mata dia.
1: Dim, kamu itu suami. Istri bukan cuma butuh uang, Dim. Tapi juga butuh didengar. Kadang yang bikin dia kuat jalanin hidup bukan cuma soal belanjaan cukup, makeup terbaru, baju yang trendy, kendaraan mewah. Tapi lebih ke sikapmu yang mampu hadir untuk dia kapanpun.
2: Nat, Dimas memang keras kepala. Dan kamu tahu kan? Kalian saling tahu sikap masing-masing. Tapi kamu juga jangan keras terus. Suami istri itu bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling kuat bertahan. Tapi lebih dari itu, Nak, siapa yang paling mau mengalah untuk kebaikan bersama.
3: Aku cuma ingin dia lihat usahaku, Bu. Rasanya aku gak dianggap.
2: Nah, kalau begitu, kalian bicaralah dari hati, bukan dengan amarah. Jangan sampai anak muda kalah sama ego, ya?
0: Nat, abang minta maaf ya. Abang sadar, abang selama ini selalu aja sibuk sama diri abang sendiri dan selalu merasa gagal. Sampai abang lupa, kamu juga berjuang. Maafkan abang belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu.
3: Aku juga salah, Bang. Maaf, aku terlalu keras sama kamu. Aku cuma takut kita makin jauh.
0: Memang aku gak punya banyak uang sekarang, Nat. Tapi aku janji, aku akan lebih banyak ada waktu buat kamu. Aku mau kita hadapi ini sama-sama ya.
3: Itu yang aku mau, Bang. Bukan sempurna, tapi saling melengkapi.
0: Kita mulai lagi ya, Nat. Dari awal, dengan cara yang lebih baik.
3: Iya, Bang. Aku percaya kita bisa kalau bersama. Dan retak ini bisa kita perbaiki sebelum pecah.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan Keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Nadia diperankan oleh Lydia Permatasari, Dimas diperankan oleh Tito Oktri, Raffi diperankan oleh Robi Ahyardi, Butania diperankan oleh Resta, penanggung jawab Kepala RRI Padang, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyu Dimaswar, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani, produser Ketua Tim Konten Media Baru, sutradara Yudi Maswar.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Ardi Sen menemani Anda dalam acara Ngopi Lampung, ngobrol inspirasi Lampung. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang gerakan infak beras, berbagi pangan menyemai kepedulian. Pendengar, untuk edisi hari ini hari Kamis ya, 15 September 2026. Ini hari apa sih? Selasa ya? Iya, Selasa dong, 15 September 2026. Kenapa? Ya ampun ya. Iya, hari Selasa ya. Hari Selasa ini di tanggal 15 September 2026. Kita temanya tadi gerakan infak beras, berbagi pangan, menyemai kepedulian. Bersama narasumber kita yang sudah tersambung lewat line telepon adalah Mas Reza Fahlevi, yang merupakan anggota Pasukan Amal Soleh atau Paskas Lampung. Langsung saja kita sapa untuk ngobrol langsung ya. Assalamualaikum Mas Reza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Reza malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya sehat ya. Oke Mas Reza, ini kan kita nanti pengen ngobrol juga pastinya ya, dan kita pengen tahu juga, mungkin bisa dijelaskan Mas Reza itu sendiri ini bergerak di Paskas itu apa, coba boleh dijelasin, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Ardi dan teman-teman RRI di Ngopi Lampung. Semoga meskipun lewat telepon, insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita untuk membahas kebaikan di malam hari ini ya. Jadi gerakan infak beras Lampung itu adalah gerakan di mana ini mencukupi kebutuhan beras untuk para santri, khususnya santri yatim, duafa dan penghafal Al-Qur'an. Jadi gerakan infak beras Lampung adalah gerakannya, sedangkan Paskas adalah jembatan amal solehnya atau orang-orang yang bergerak menyalurkan infak dari orang baik untuk asli. Nah, gerakan ini Mas Ardi, awalnya tuh bermula dari masjid, Mas. Masjid di Pontianak, namanya Masjid Mubtalan Mubarokan, diprakarsai oleh Ustaz Luqman Al-Hakim dan masuk ke Lampung itu bulan Agustus tahun 2019. Alhamdulillah udah 7 tahun ini.
1: Sudah 7 tahun berjalan ya ternyata ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kita pengen tahu juga nih, apa yang melatar belakangi lahirnya gerakan infak beras di Lampung ini sendiri?
2: Kalau latar belakangnya, gerakan ini bergerak awalnya cikal bakalnya tuh Ayahman atau Ustadz Luqmanul Hakim ini yang memperkeras gerakan infak beras ini. Kunjungan ke pondok pesantren mah didapati beras-beras di pondok pesantren itu berdebu, apa? Berbatu ya, banyak batunya atau kuning-kuning gitu. Sedangkan beras-beras ini nanti kan dikonsumsi oleh para penghafal Al-Qur'an calon-calon yang nantinya kedepannya akan jadi ujung tombak pergerakan dakwah. Nah, berawal dari situ akhirnya cetuslah gerakan infak beras ini, dan alhamdulillah sampai ke Lampung pun kami juga survei ke pondok-pondok tuh Mas. Jadi pondok yang menerima manfaat itu kami survei dulu, dan pada kenyataannya ya begitulah, kami juga mendapati hal yang sama di Bandar Lampung, di Bandar Lampung khususnya kejadian serupa. Ini kami bergerak untuk memperbaiki kualitas dan memberikan beras terbaik untuk para santri, yatim, duafa dan para.
1: Gitu Mas. Oke. Kita pengen tahu juga nih, untuk mekanismenya sendiri seperti apa ya? Bagaimana mekanisme masyarakat untuk ikut berinfak beras ini sendiri gitu di sini?
2: Nah, kalau kami sebenarnya sederhana lah. Kami punya tagline itu semua bisa sedekah. Jadi gerakan ini mengajak untuk seluruh masyarakat, orang baik. Kami nyebutnya orang tua asuh ya Mas, bukan donatur, bukan apa, tapi kami menyebutnya orang tua asuh. Dan infak ini kan biasanya nyebutnya dengan kata uang cinta, karena memberikan apa seperti orang tua yang memberikan uang untuk anaknya yang lagi di pondok gitu. Nah, jadi programnya Rp1.000 sehari atau Rp25.000 aja sebulan. Nah, nanti dari uang itu kita konversikan menjadi beras terbaik yang akan kita bantu kirimkan, berikan ke pondok yang baik. Seperti itu.
1: Oke, baik-baik ya. Dan ini kita juga kalau misalkan udah dikasih tahu caranya nih kan, siapa tahu dari obrolan kita malam hari ini jadi banyak yang ingin ya terlibat begitu kan, untuk menginfakkan berasnya begitu ya. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang menjadi penerima manfaat infak beras yang terkumpul ini nantinya?
2: Seperti yang saya bilang di awal, penerima manfaat utamanya adalah sekolah tempatnya, khususnya pondok pesantren ya mas, di mana isinya itu adalah santri-santri tadi. Santri-santri itu santri yatim, duafa, dan para penghafal Al-Quran. Karena kadang-kadang banyak, kenapa nggak dikirim ke panti asuhan dan lain-lain? Bukan tidak mau, kami juga beberapa kali kirim ke panti asuhan, tapi kalau di pondok pesantren itu mas, ternyata biasanya santrinya itu sudah mencakup semuanya. Jadi di pondok itu banyak pondok-pondok yang gratis sebenarnya yang kami support, yang tidak berbayar, yang memang di dalamnya tuh terdapat yatim, yatim piatu, dan sudah jelas mereka belajar Al-Quran di situ, menghafal Al-Quran di situ. Gitu. Jadi lebih khususan atau lebih khususnya kepada pondok pesantren, santri yatim, duafa, dan para penghafal Al-Quran. Begitu mas.
1: Oke, baik. Dan itu kan yang penerimanya begitu ya. Dan sampai saat ini seperti apa sih antusias masyarakat yang ikut berinfak beras ini sendiri?
2: Alhamdulillah untuk di Lampung sendiri ya. Untuk infonya alhamdulillah di Lampung sudah berdiri gerakan infak beras di beberapa kabupaten mas. Pertama di Bandar Lampung sendiri ada, di Pringin Sewu, di Tanggamus, Wai Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, sama Pesawaran. Nah, sudah ada tuh gerakannya. Dan antusiasme masyarakat, alhamdulillah, bisa dibilang setiap bulan, itu untuk seluruh Lampung sendiri, kami bisa distribusi di angka 4-5 ton, kurang lebih beras. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri, ada di 1,6 sampai 2 ton per bulannya. Jadi alhamdulillah orang-orang baik di Bandar Lampung sudah cukup banyak yang untuk ikut gerakan ini ya. Walaupun masih kalau dibilang apakah sudah mencukupi angka segitu? Belum ternyata. Kami itu masih jauh dari kata untuk apa kebutuhan beras yang dianggarkan untuk santri yatim dan penghafal Al-Quran gitu.
1: Oke, untuk prosesnya sendiri boleh dijelaskan bagaimana proses pengumpulan hingga pendistribusian beras ini dilakukan?
2: Boleh. Contoh ya, kalau misalnya kayak bulan ini gitu, kita bulan September. Jadi pengumpulan dana itu biasanya kita start di bulan Agustus. Nah, kita start di bulan Agustus, itu kami kumpulkan dananya. Antara dana yang sudah terkumpul, kita antarkan atau kita berikan beras dulu, kita berikan beras lagi, kita konversikan dari beras lagi, nanti di bulan tengah itu baru kita distribusikan. Untuk distribusi sendiri untuk di semua cabangnya GIB atau gerakan beras ini yang ada di Lampung ataupun dari Aceh sampai Papua, itu akan dibuatkan flyer. Biasanya kita mengadakan ajakan juga untuk orang tua asuh untuk ikut gabung untuk distribusi. Jadi kami juga selain kami menerima infaknya, kami juga mengajak orang untuk juga turun ke semua yang di pondok-pondok itu untuk menyalurkan beras gitu. Nanti entahlah setelah disalurkan baru ada pelaporannya. Entahlah tiap penyaluran cuma ada pelaporan. Iya gitu.
1: Oke, untuk kolaborasi sebentar ya, kita pengen tahu juga nih untuk ini ya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri, dampak apa lagi yang mungkin dirasakan penerima manfaatnya?
2: Alhamdulillah, karena biasanya kan setiap pondok kan punya anggaran ya mas untuk membeli beras. Karena berasnya sudah kami support, ya mungkin nggak penuh tapi alhamdulillah karena sudah kami support, itu anggaran yang harusnya dibelikan beras tadi mas, itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Contoh ada beberapa pondok kami yang tadinya temboknya gerimis, sudah bisa dibatang, terus tadinya pondok kami itu ustadznya tidak mau menerima santri lagi karena ikut nggak bisa kasih nafkah, karena berasnya sudah disupport, alhamdulillah dia bisa buka lagi. Jadi makin banyak orang di luar sana terutama ini kan mungkin kurang mampu ya untuk bersekolah, jadi bisa ditarik lagi ke pondok. Jadi dampaknya tuh bisa ke pembangunan pondoknya, bisa ke pendidikan, bahkan ada beberapa pondok yang bisa menyebarkan kemaslahatan ini juga gitu ke luar.
1: Oke, dan ini kan memang gerakan yang positif begitu ya, infak untuk banyak orang. Tapi tidak bisa kita menafikan pasti ada saja mungkin halangan atau apa. Apa sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan gerakan ini di tengah masyarakat?
2: Wah ya, masalah pertanyaannya mantap. Jadi seperti mungkin ini tantangan yang dihadapi oleh beberapa filantropi dakwah ya di masyarakat. Yang pertama, kalau khususnya gerakan infak beras Lampung itu karena kita bergerak untuk pondok pesantren, jadi mindset orang tuh kadang-kadang pondok pesantren itu kan berbayar ya mas. Kadang mereka ngerasa, wah udah berbayar, ngapa disupport lagi berasnya gitu. Tapi setelah kita tahu internal pondok itu seperti apa, contoh ada pondok yang per bulannya tuh bayarannya 300 ribu mas. Kalau berbayar 300 ribu kita hitung aja berarti 10 ribu satu harinya. Teman-teman santri makan di situ, belajar di situ, ngaji di situ, tidur di situ ya kan. Itu kayaknya kayak gak cukup kan sebenarnya untuk operasional pondok sendiri. Terus juga dari media sosial pondok ini kan beberapa kali kita temukan berita-berita negatif terkait pondok. Ya walaupun cuma 1-2 dan oknum tentu berdampak lah bagi kami yang sebenarnya tahu gimana keadaan sebenarnya di pondok tersebut itu seperti apa, santri gimana, belajarnya itu. Jadi, makanya kami juga mau, makanya setiap distribusi kami selalu ngajak orang baik itu untuk ikut distribusi barang kami biar tahu gitu keadaannya seperti apa, bisa ngobrol dan juga tentunya paling ya ini tadi kayak sosialisasi. Dan alhamdulillah ini di sponsori oleh RRI, kami bisa cerita sedikit tentang gerakan infak beras ke halayak luar, alhamdulillah. Jadi mungkin itu tadi, jadi salah satunya kayak apa tadi, mindset pondok berbayar, kedua berita-berita negatif di pondok, dan tiga paling kalau kami pribadi ya untuk sosialisasi itu gitu mas.
1: Oke, untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar gerakan ini terus berjalan secara transparan dan berkelanjutan, apa yang dilakukan?
2: Itu tadi seperti saya bilang tadi, kami setiap distribusi beras pasti mengajak boleh dicek di Instagram kami di @ib.lampung. Boleh dicek di situ, dan juga kami pasti setiap selesai distribusi ada laporan penyaluran. Dan kalau misalnya mau ngobrol lebih banyak lagi, boleh mampir ke kantor kami. Alhamdulillah, Paskas ini masih dinaungi oleh LAS, Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Mundalan Indonesia. Jadi insya Allah sudah tertengah di sana, lembaga kita. Jadi kami siap diaudit. Jadi silakan mampir ke kantor kami kalau misalnya mau ngobrol di Baitul Mal Mundalan Indonesia di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi nomor 40, samping Masjid Baitur Rahman. Yang salah terbuka akan buat ngobrol.
1: Oke, baik aja. Ya. Dan kita juga pengen tahu ini, kalau untuk anak muda gimana nih caranya gerakan infak beras ini mengajak generasi muda untuk ikut berbagi juga?
2: Untuk anak muda di luar sana, anak muda Lampung terutama, boleh banget untuk gabung jadi Paskas Lampung. Kami sangat terbuka, tidak ada syarat macam-macam, asal mau bergerak bareng kami, mau bergerak dengan tim, boleh DM aja ke IG-nya Paskes Lampung atau GIB titik Lampung tadi. Kalau GIB titik Lampung itu IG-nya Gerakan Pak Berat, kalau Paskes titik Lampung itu IG-nya Paskes Lampung. Boleh langsung DM aja ke situ, nanti setelah kamu usahakan pas respon, karena kamu juga sangat senang ya untuk kalau ada orang-orang yang mau ikut gabung jadi Paskes Lampung, pasukan amal saleh, untuk jadi jembatan amal saleh dari orang baik, dari orang tua aku untuk santri yatim pengamal. Intinya mau gerak, terus sayang anak yatim, perlu itu. Dan apa ya, mau ya itu tadi, mau bergerak di jalan kebaikan setelah kami sangat terbuka.
1: Oke, luar biasa ya. Oke, ini terakhir. Ini kan tadi udah ngajak juga untuk ikut bergabung dalam gerakan Infak Beras ini. Dan terakhir silakan diinfokan juga bagaimana caranya, mungkin harus kepoin Instagramnya apa atau seperti apa, kemana gitu. Silakan.
2: Oke, untuk mengajak mungkin saya kasih strong way-nya dulu ya.
1: Kenapa? Boleh dong.
2: Jadi strong way-nya itu, kalau ayah bunda mau jadi orang tua asuh, yang perlu kita ingat, yang pertama itu niatkan, karena kita butuh Allah, yang pertama. Surat Al-Fatir ayat 15. Ya ayuhannas, antumu fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid, ayatnya. Jadi apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena kita butuh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus menyayangi anak yatim? Karena kita semua tidak mau jadi pendusta agama. Nggak ada yang salah kita mau jadi pendusta agama. Ayatnya di mana? Ayatnya di surat Al-Ma'un, ayat 23. Dan ayat al-lazi yukadribu bitbin, adzalikal lazi yadu al-yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama itu, orang-orang yang menghardikan yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, jadi mendustakan agama nggak sesimpel itu ternyata. Nah, setelah kita bukan dalam golongan tersebut. Yang ketiga adalah karena kita pengen bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hadisnya, karena wakafilul yatimi fil danati hakada. Aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti ini di surga. Rasulullah sedempetin dari tengah dan dari telunjuknya. Jadi kalau mau tetangga sama Rasulullah di surga, janjinya Rasulullah itu caranya dengan kita menyayangi anak yatim. Nah, itu tercangkup semua tuh dalam gerakan Infak Beras. Nah, kalau mau ikut, ayah bunda semua di luar sana, caranya gampang banget. Cukup 1.000 sehari aja, atau 25.000 sebulan. Kenapa 25.000, bukan 30.000? Karena hari Ahad boleh libur, infaknya. Jadi gak full. 25.000 rupiah sebulan itu bisa ditransfer ke rekeningnya Gerakan Infak Beras Lampung. Insyaallah rekening kami itu rekeningnya bukan nama pribadi, tapi nama Gerakan Infak Lampung di rekening BSI. Nomor rekeningnya 7999665227. Gitu. Atau kalau mau banyak, mau ada yang ditanyakan, DM kami insyaallah terbuka untuk ditanyakan di JIB titik Lampung. Itu boleh telepon langsung ke customer relationship ini. Customer relationship ini insya Allah akan pas respon untuk menanggapi pertanyaan terkait gerakan Infak Beras ataupun paskes yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung sekitarnya. Nomor customer relationship kami ada di 0811-7906-006. Mungkin itu, Mas.
1: Oke, baik. Mas Reza, terima kasih banyak atas waktunya dan apa yang sudah disampaikan. Semoga menginspirasi banyak orang dan menggugah banyak orang untuk ikutan berinfak berasnya ya.
2: Sama-sama, Mas. Kami juga mengucapkan terima kasih. Berkah selalu untuk RRI dan lancar terus program ngopinya. Semoga bisa senantiasa menambah kebaikan, senantiasa mengajak orang ke dalam kopi dan memberikan manfaat
1: banyak
2: khususnya di Lampung.
1: Amin, amin. Baik, Mas Reza, terima kasih. Salam buat seluruh relawan lain ataupun teman-teman yang lain dan semua orang-orang baik di luar sana ya. Assalamualaikum, Mas Reza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah dia obrolan kita dalam Ngopi Lampung malam hari ini bersama narasumber kita Mas Reza Pahlevi yang tentunya merupakan ini adalah anggota pasukan Amal Soleh Paskas Lampung. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Ardi Husain pamit undur diri. Sekali di darah tetap di darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendekar Ardisian menemani Anda di Ruang Rindu, tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 08 11 72 07 909 atau telepon di 07 21 269 720.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
2: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

0: bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Niki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Niki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Sembilan puluh koma sembilan persatu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Ardisnya masih menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 08 11 72 0 7909 atau Anda bisa kirimkan ataupun telepon langsung di sini di 0721 269 720 ya. Kasih tahu lagu apa yang ingin Anda dengarkan malam hari ini bersama Ardi di Ruang Rindu. Hingga pukul 24.00 Ardi akan menemani Anda masih dalam Ruang Rindu.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya selalu story gitu lu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Sebelum 0,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam. Masih bersama Ardi Hussein malam hari ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda yang baru mendengarkan kami? Kita ada di ruang rindu tadi ya. Namun sekarang waktunya Ardi Hussein pamit dari ruang rindu hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan.

0: itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam emang ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya aja,
2: ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 16 September 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali terlebih dahulu kebersamaan dari pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat dalam sebuah dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait cara menyikapi ujian dari Allah SWT bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Nah, tentunya kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp di 0811720709. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini yang mengangkat tema menarik sekali terkait dengan cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu pendengar, ujian bisa berupa kesulitan, kehilangan, masalah keluarga, kesehatan maupun persoalan lain ya. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan dan juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula lantas kita bisa mengambil cara untuk belajar menghadapi ujian dengan sabar, ikhlas, berdoa, berikhtiar dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan dengarkan untuk kajian Islam pada hari ini bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Ya Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, walaupun agak ini ya, sesek-sesek ya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Agak debu.
0: Benar, beberapa hari ini memang kita lagi dilanda dari debu abu vulkanik begitu ya Ustadz. Semoga lekas sembuh Ustadz dan juga lancar untuk segala aktivitasnya juga Ustadz, amin. Baik, ini pun salah satu adalah ujian dari Allah begitu ya Ustadz ya. Nah, nanti sebelum kita buka untuk diskusi bersama dengan pendengar, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait cara menyikapi ujian dari Allah SWT. Silakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat, teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dimanapun Anda berada, di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tentang cara menyikapi musibah dari Allah, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya kepada RRI yang berulang tahun ya pada tanggal 11 September kemarin. Ya, mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya, dan tetap menemani kita di dalam suka dan duka. Selanjutnya para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Judul kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ya, beberapa hari ini kita terdampak ya peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Mungkin saat ini juga masih ya, cuman sudah berkurang ya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan ya, karena debu vulkanik itu berbeda dengan debu-debu yang biasa kita jumpai di jalanan ya. Oleh karena itu tentu kita harus memperhatikan keselamatan ya. Kemudian mengikuti informasi yang resmi ya dari BMKG ataupun dari lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Ya, dan juga pada saat ini juga kita dilanda kemarau ya, kemarau yang cukup membuat kita kekurangan air ya di beberapa tempat ya. Oleh karena itu kita juga harus menjaga ya agar supaya air kita ini bisa cukup dan mengantisipasi nah, sekarang marak juga kebakaran hutan dan lahan ya. Oleh karena itu kita perlu waspada ya, kan tetapi tidak perlu juga kita saling menakuti. Artinya kita harus mendengar informasi-informasi yang memang bisa dipercaya ya. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu? Karena semua itu kan merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bersabar atau sebaliknya kita tidak bisa bersabar akan ujian dari Allah. Tentu saja kalau kita bersabar, kita akan meningkat derajat kita. Apabila kita tidak bersabar ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti, ini kata Allah, pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, kemudian menaqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wabashiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, siapakah orang-orang yang sabar itu? Allazina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, ketika ditimpa musibah, idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, para pendengar RRI yang budiman, ayat ini mengajak kepada kita agar senantiasa menata hati kita ya untuk menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasakan beratnya ujian, akan tetapi jangan sampai kehilangan pegangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, wa inna sahbathu darra'u sabara fa kana khairallah. Nah, apabila kesusahan menimpanya, kemudian ia bersyukur atau bersabar, maka khairallah, maka hal itu akan menjadi kebaikan baginya. Artinya ketika diuji oleh Allah, dia terus bersabar dan menerima terhadap takdir, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 156 tadi menerangkan bahwa kesadaran sebagai milik Allah dan keyakinan akan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata beliau menjadi penghibur bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, dengan kesadaran ini maka hati kita akan mempunyai tempat ya bersandar ketika misalkan sesuatu yang kita cintai itu berkurang atau hilang, atau ketika ada musibah yang melanda terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu marilah kita menjadikan musibah atau ujian ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, bukan kesempatan untuk menghakimi orang lain. Terkadang kita kalau tertimpa musibah mencari kambing hitam ya. Oh, gara-gara si anu, gara-gara si anu. Nah, itu tidak boleh. Jangan mudah mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan musibah itu karena orang lain yang menjadikannya. Tapi itu karena semata-mata takdir dari Allah. Nah, jangan pula kita mengatakan ketika kita melihat saudara kita itu terkena musibah, bahwa saudara kita itu pasti lebih banyak dosanya. Nah, itu tidak boleh bersuuzon kepada saudara kita. Nah, orang yang sedang kehilangan atau yang diuji itu tidak membutuhkan tuduhan dari kita, ya. Akan tetapi mereka membutuhkan suatu semacam pertolongan atau doa, ya, dan teman yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesahnya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, marilah kita wujudkan kesabaran ini dengan senantiasa berikhtiar yang nyata, ya, dalam menghadapi kemarau. Misalkan kita menghemat air, ya, menghemat air, kemudian menjaga dari kebakaran, kemudian mungkin sekarang masih ada debu-debu vulkanik, kita berikhtiar untuk menjaga diri, ya, jangan lalai, ya, ketika kita merasa sudah aman, ya. Jadi kita terus berjaga-jaga, terus mengikuti perkembangan, terus mengikuti arahan dari lembaga-lembaga yang memang berwenang dan dapat dipercaya mengenai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian senantiasa bersabar dan tidak lupa berikhtiar untuk kita senantiasa keluar dari permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Dan tidak kalah penting, kita harus saling menguatkan satu sama lain, ya. Jangan sampai kita saling memberikan informasi yang tidak benar, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga diri saudara-saudara kita, agar supaya apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melewatinya dengan selamat, ya. Tentu kita juga mengharapkan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memberikan informasi-informasi yang baik dan benar, dan kita saling membantu terhadap sesama kita. Itu saja mungkin, Mbak Dian, ya, sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah disampaikan. Masya Allah ya Ustadz, memang terkadang nikmat itu baru terasa saat nikmat itu sedikit demi sedikit diambil begitu ya Ustadz ya. Seperti kita biasanya bernafas itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata ketika kemarin kita rasakan kok napas tapi udaranya ada kurang bersihnya gitu ya, ada abu vulkaniknya, kemudian juga kita rasakan kok panasnya, ya Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Itu adalah beberapa nikmat yang ditarik sebenarnya ya Ustadz ya, dan kita baru sadari ternyata itu Masya Allah enak sekali kalau kita bisa bernafas dengan lega, kemudian juga dengan udara yang tidak terlalu panas. Tapi kita suka lalai saat kita mungkin masih menikmati mati hal itu tanpa ada kekurangan begitu ya Ustadz. Dan ini mungkin menjadi momen kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita anggap biasa seperti bernafas itu tadi, ternyata Masya Allah suatu kenikmatan yang tidak terkira begitu ya Ustadz ya. Baik, kita buka line diskusi pada hari ini Ustadz. Kita akan undang pendengar yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Ya.
0: Betul. Oke Mas Apin, kita sedang bersama Ustadz Ismail Soleh SAG, bicara terkait cara menyikapi ujian dari Allah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas Apin?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat, Pak Ustadz, ya, sama keluarga besar, Mbak Lian, ya.
0: Amin.
2: Ini cara menyikapi tentang ujian dari Yang Maha Kuasa, yang tentunya kita meningkatkan iman Ustaz dan takwa kita dan percaya sama Yang Kuasa. Mungkin itu ibaratnya yang saya tuh pesan saya gini Ustaz, seperti keluarga besar yang kena musibah, contoh 5 jurnalis yang kita ketahui ya Ustaz ya, sampai sekarang belum kita ketahui sama 3 awak kapal. Pesan saya Ustaz, apa yang harus kita lakukan selain kita mendoakan 5 jurnalis dan 3 awak kapal? Selain kita berdoa dan mudah-mudahan yang terbaiklah ya Pak Ustaz, walaupun kita tahu ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu bagaimana caranya selain yang saya tanyakan tadi Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz ya. Badian selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu tentunya ikhtiar yang masih dilakukan begitu ya Ustaz ya, mencari 5 jurnalis dan juga ada 3 awak kapal yang masih belum ditemukan keberadaannya sejak menghilang untuk melakukan tugas peliputan Gunung Anak Rakatau. Wah, ada pertanyaan Mas Apin Ustaz, silakan tanggapannya.
1: Ya, terima kasih Mas Apin sudah bergabung. Jadi memang kita juga prihatin ya dengan kejadian ini karena ada informasi bahwasanya rekan-rekan kita yang sedang bertugas untuk meliput di di sekitaran anak Gunung Krakatau yang sampai saat ini belum diketahui kabar beritanya. Nah Mas Apin, untuk menyikapi ini, jadi kita selain berdoa tadi ya yang sudah disampaikan juga berikhtiar ya, bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk mencarinya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwasannya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu itu takdir yang buruk ya. Karena kita juga tidak tahu bahwasanya apakah itu yang baik dan buruk. Nah, oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nyata kita ketahui bahwasanya mereka itu sedang berusaha berikhtiar lah, berijtihad kalau bahasa kita, untuk mencari informasi yang seakurat mungkin untuk memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat yang luas. Tentu ini adalah tugas yang sangat mulia ya. Ketika seseorang mencari berita tentang kebenaran, karena ini kalau berita itu memang bisa sampai kepada kita dengan benar bahwasanya kondisi Gunung Anak Krakatau ini seperti ini seperti itu, tentu akan memberikan manfaat atau dampak baik kita semua. Misalkan Gunung Krakatau ini sebenarnya aman-aman saja, atau Gunung Krakatau, Anak Krakatau ini sangat berbahaya. Nah, informasi ini akan disampaikan kepada kita semua dan tentu akan ada manfaatnya. Nah, dari nilai itu, ketika niat daripada teman-teman kita itu benar-benar untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, tentu akan ada nilai yang bisa diambil adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niatnya baik, kita berkeyakinan bahwasanya ketika misalkan ya ada informasi yang tidak menyenangkan, insya Allah mereka itu dalam keadaan melaksanakan tugas yang mulia ya. Jadi insya Allah kalaupun mereka gugur itu dalam keadaan syahid ya, karena mereka itu melaksanakan tugas yang mulia. Karena yang namanya syahid itu bukan berarti ketika kita melaksanakan gugur di dalam medan tempur atau perang saja, tapi ketika kita berjuang untuk kemaslahatan umat atau orang lain yang banyak dan jalan itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa kategori syahid. Oleh karena itu terkadang kita melihat secara fisik ya dari luar musibah itu buruk semua. Nah, tidak semua musibah itu bernilai keburukan, tapi ada kebaikannya. Nah, itu yang harus kita mungkin menilai dari sudut pandang yang lain ya. Ya siapa tahu teman-teman kita itu yang sampai saat ini belum ditemukan itu di sisi Allah itu menjadi sesuatu yang bisa perantara untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, Mas Apin dan kita semua, bahwasanya kita tidak bisa melihat dari luarnya saja. Nah, misalkan kita jangan jauh-jauh lah ketika kita bergaul di masyarakat, ada seseorang yang misalkan kelihatannya tidak pernah ibadah atau selalu maksiat. Nah, itu tidak menjadi sesuatu yang hal yang buruk, akan tetapi mungkin di mata Allah itu sebaliknya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada pertanyaan tadi, menyikapi hal ini, kita selain berdoa dan berikhtiar, kita juga berkeyakinan ketika rekan-rekan kita itu melaksanakan tugas dengan baik dan niat yang baik, insya Allah itu akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bagian tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu'alam bishawab.
0: Wallahu'alam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya. Dan tentunya juga nih, udah ada yang kita bergabung juga Ustadz melalui line WhatsApp. Kita bacakan terlebih dahulu dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz mohon pencerahannya, bagaimana cara kita menghadapi rasa sedih, kecewa, dan putus asa ketika mendapatkan ujian. Bagaimana kita menyikapinya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz?
1: Ya, Pak Reni ya, di Sukarame ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya, terima kasih, Pak Reni. Memang manusia ini diciptakan memang untuk diuji ya. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak diuji. Bahkan seorang nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya ujian itu kan tidak sama, Mbak Diannya. Ada yang kecil, besar, ada yang besar sekali ya. Nah, bagaimana cara menyikapi rasa kecewa, kemudian sakit, ya, apalagi sedih dan lain sebagainya. Tentu kita harus kembali kepada bahwasannya kita semua ini adalah sudah ada takdir masing-masing ya. Jadi ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan berkurang atau bahkan hilang rasa kecewa, sedih dan lain sebagainya itu. Dan perlu kita pahami, Mbak Reni, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan suatu musibah kepada hambanya selain hambanya itu bisa menyelesaikannya. Jadi tidak ada ujian yang melebihi keterbatasan kemampuan diri kita. Nah, kita juga harus menyadari bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saudara-saudara kita juga akan diuji. Nah, misalkan kita diuji kehilangan motor misalkan. Nah, ada juga orang yang kehilangan mobil, artinya ujian yang lebih besar lagi. Ada kehilangan mobil, ada kehilangan dan sebagainya. Diuji berdasarkan masing-masing. Nah, itu ya, Pak Reni. Jadi kita yang pertama harus menyadari bahwasanya ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menguji kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Ya, Pak. Mungkin ada yang salah dari dari diri kita ya. Nah, itu introspeksi. Nah, mudah-mudahan ketika introspeksi kita akan menjadi lebih baik lagi. Introspeksinya apa? Ya, ketika kita mungkin di dalam menyikapi setiap masalah itu selalu didahulukan perasaan misalkan atau ego. Nah, ini salah satu yang membuat kita sakit dan kecewa. Tapi kita ketika kita dihadapi masalah, kita hadapi dengan tenang, kemudian berpikir bahwasanya ini adalah takdir dari Allah, insya Allah rasa kecewa, sedih, dan lain sebagainya itu akan sedikit-sedikit berkurang, bahkan hilang ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan kelapangan di dalam diri kita, di dalam dada kita, untuk menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya Allah dengan cara seperti itu, ya kita akan sedikit mengurangi rasa kecewa, rasa sedih. Ya karena mustahil ya seorang manusia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar supaya ujian itu bisa kita lalui, kita hadapi dengan baik ya. Dan yang terakhir mungkin kita harus menerima apapun yang sudah menjadi takdir bagi diri kita. Jangan melihat kita takdir orang lain ya, tapi kita melihat takdir diri kita sendiri. Bagaimana cara menghadapinya agar supaya kita tidak sakit hati dan kecewa terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita.
0: Baik.
1: Itu saja mungkin tanggapan dari saya Mbak Adina dan Mbak Reni ya dari Sukarame. Allahu a'lam bishawab.
0: Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Dedi di Pahoman. Ustadz mau bertanya, apakah ada hubungan bencana alam saat ini dengan perilaku adanya korupsi, kemudian juga kezaliman kepada rakyat serta banyaknya maksiat di sekitar kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Apa tadi ujian ya, hubungannya dengan perbuatan manusia ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Al-Zuharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydinnas. Jadi kerusakan bumi itu memang diciptakan oleh kita manusia yang tidak bisa menjaga akhlak dan perilaku baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali ya Pak, siapa tadi Pak?
0: Pak Dedi ya, di Pahoman Ustadz, ya betul.
1: Jadi itu sudah jelas di dalam Al-Quran, kerusakan di bumi dunia ini ya termasuk mungkin perilaku manusia ya yang merugikan ya baik negara maupun bangsa ini. Itu ya, jadi kalau kita ingin rakyat kita makmur, kita harus bersama-sama menjaga, baik itu menahan diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain, kemudian menjaga terhadap lingkungan ya. Kalau di Kementerian Agama nih Mbak Dian, ada program yang namanya ekoteologi. Nah, ekoteologi itu bagaimana kita cara merawat bumi ya. Banyak sekarang dari Kementerian Agama itu bagaimana supaya kita bisa menjaga dan merawat bumi, salah satunya menanam pohon ya, kemudian bersih-bersih lingkungan ya di tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat umum. Itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam upaya untuk menjaga atau merawat bumi ini melalui program ekoteologi. Nah itu ya mungkin Mbak siapa?
0: Dengan Pak Dedi di Pahoman. Ya,
1: tentu. Itu ada hubungan sekali.
0: Masya Allah.
1: Karena sudah jelas di dalam Al-Quran Zuharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri, kerusakan di lautan dan di daratan itu bima kasabat aydinnas gitu ya. Jadi begitu ya Mbak. Ya, Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Bahkan ada memang programnya juga gitu, ekoteologi tadi ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita merawat bumi. Sebagai kita adalah masyarakat di bumi, kita patut untuk menjaga dan melindungi. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya pada hari ini. Kita sudah berada di ujung perjumpaan. Dan kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema pada hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz.
1: Baik Mbak Adian dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan tadi tentu kita selaku manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari ujian itu mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu cara menghadapinya adalah tidak ada cara lain kecuali bersabar, tetap berikhtiar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling menguatkan. Itu aja mungkin ya. Kemudian jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang tidak benar atau membuat gaduh suasana dengan membuat orang lain menjadi cemas. Tetapi tidak boleh juga kita kita harus waspada lah, waspada, akan tetapi tidak perlu juga saling menakuti gitu bahasa saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sharingnya Ustadz Ismail Soleh SAG atas tema kita hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya dengan apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan kami semua insight positif bagaimana cara kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir yang diberikan kepada kita, dan terus juga untuk memperbaiki diri dengan segala ibadah dan meraih berkahnya. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda. Pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Produksi kopi Lampung untuk tahun 2025 itu saat ini mencapai 127.500 ton kurang lebih. Dari luasan itu meningkat dari tahun 2024 kita 120.300.
2: Turnamen seperti ini akan terus bangkit untuk mencapai prestasi yang kita harapkan nanti di level nasional kita bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Provinsi Lampung.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 16 September 2026 dengan topik berita. Produksi kopi Lampung pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.500 ton, naik dari 120.300 ton pada 2024. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Simak tanggapan masyarakat terkait peningkatan produksi kopi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dewi, seneng banget sih, artinya kopi Lampung makin eksis. Sebagai pembeli, kita jadi bisa dapat kopi lokal yang enak dan segar, tanpa takut harganya mendadak melambung tinggi.
2: Saya Budi, jujur ada khawatirnya sih. Kalau stok kopi melimpah di mana-mana, biasanya harga jual di tingkat petani malah jatuh. Takutnya capek doang yang nambah, tapi untungnya tetap pas-pasan.
0: Produksi kopi Lampung pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.500 ton, naik dari 120.300 ton pada 2024. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Produksi kopi Robusta di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada 2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan produksi ini terjadi seiring membaiknya produktivitas tanaman kopi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi Robusta pada 2025 mencapai sekitar 127.000 ton. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 120.000 ton. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh perawatan tanaman yang mulai dilakukan lebih baik oleh petani. Kondisi cuaca yang mendukung juga turut memberikan pengaruh terhadap hasil produksi kopi. Desti menjelaskan, peningkatan produksi tersebut menunjukkan adanya kenaikan produktivitas tanaman kopi. Petani dinilai mulai lebih memperhatikan pemeliharaan tanaman, termasuk pemberian pupuk untuk mendukung pertumbuhan dan hasil panen.
4: Produksi kopi Lampung untuk tahun 2025 itu saat ini mencapai 127.500 ton, kurang lebih. Dari luasan, itu meningkat dari tahun 2024 kita 120.300. Nah, untuk luasan sendiri tahun 2025 luas lahan kopi kita 152.500 hektar. Itu pun juga hampir sama ya untuk luasannya gitu loh. Luasan produk ini kita kopi kita. Nah, kalau dilihat dari produksi meningkat dengan luasan yang tidak jauh berbeda.
3: Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong pengembangan komoditas kopi melalui program pengembangan areal kopi pada 2026. Program tersebut diharapkan dapat menjaga peningkatan produksi sekaligus memperkuat posisi kopi Lampung sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap peningkatan produksi dapat terus berlanjut dengan dukungan petani, pemerintah, serta kondisi cuaca yang mendukung. Perbaikan pemeliharaan tanaman juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan hasil kopi dari perkebunan rakyat. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Waikanan perkuat kesiapsiagaan penanganan potensi karhutla dan kekeringan. Upaya ini dilakukan melalui apel siaga dan evaluasi kesiapan personil maupun sarana dan prasarana penanganan bencana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Kami mengecek

0: ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan. Ia mengatakan, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui kesiapan masing-masing unsur dalam menjalankan tugas di lapangan. Dengan kesiapan tersebut, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
1: Kita melakukan apel siaga, kesiapsiagaan personil BPBD dan peralatan khususnya terkait untuk karhutla dan kekeringan. Saya bersama rekan-rekan kami mengecek kesiapsiagaan personil juga kesiapsiagaan peralatan kita sehingga kita lebih siap ketika nanti ada kepanggilan darurat baik dari segi personil maupun peralatan dalam karhutla ini.
0: Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus mendorong kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Masyarakat juga diimbau turut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Upaya pencegahan diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
4: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
3: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
5: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
3: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkoba kini telah melampaui batas isu biasa. Kondisinya disebut sudah darurat generasi, mengingat peredarannya kian masif menyasar pelajar dan remaja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang
8: ke... Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi Pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Prima Dona Rosa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu soal biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Menurut Aan, dampak narkoba terhadap dunia pendidikan sangatlah destruktif. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, barang haram tersebut secara langsung menghancurkan kualitas intelektual dan moral para generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah aset terbesar atau investasi utama dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Waikanan di masa depan sangat bergantung pada

0: kualitas sumber daya manusia yang sedang ditempa saat ini. Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aan menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari lingkup terkecil. Ia menekankan bahwa peran keluarga dan institusi sekolah tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal masuknya pengaruh narkoba. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, sementara orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.
1: Bagi praktisi pendidikan di Wekanan, saya melihat ancaman narkoba terhadap pelajar bukan lagi isu biasa, tetapi kondisi darurat yang harus disikapi bersama. Apa yang sangatnya? Prestasi menurun, karakter terganggu, hingga masa depan yang terancam putus di tengah jalan. Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang karena narkoba, maka kita sedang kehilangan pondasi masa depan Wek. Upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan, namun peran keluarga dan sekolah tetap menjadi benteng utama. Ini saatnya kita bergerak bersama menjaga generasi emas agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan bergerak.
0: Lebih lanjut, Aan menjelaskan, kini saatnya kita bergerak bersama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kita harus menjaga generasi emas kita agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan terus bergerak maju tanpa bayang-bayang narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Pintas Lampung Olahraga.
4: KONI Provinsi Lampung mendorong Pengprov Persatuan Korfball Seluruh Indonesia atau PKSI Lampung memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet setelah melihat perkembangan kemampuan pemain dalam Open Turnamen Korfball KONI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger Bandar Lampung kemarin mengatakan perkembangan korfball di Lampung mulai menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari kemampuan dan kekompakan tim yang dinilai semakin terbina melalui kompetisi. Taufik menilai turnamen menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pengalaman bertanding, sekaligus mendorong korfball agar segera berkembang dan mampu berprestasi di tingkat nasional.
6: Pertandingan selama dua hari ini, kemampuan, kemudian kekompakan tim kelihatannya sudah mulai terbina, dan kita harapkan ke depan dengan semangat yang ada melalui turnamen seperti ini akan terus bangkit untuk mencapai prestasi yang kita harapkan nanti di level nasional kita bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Provinsi Lampung.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov PKSI Lampung Rahmat Sumarsono menjelaskan, pihaknya mulai melakukan pemantauan terhadap atlet dari berbagai daerah. Sejumlah pemain baru dari Pesawaran dan Metro dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan.
7: Lampung memberikan spot untuk cabur korbel, yang mana rencana kami untuk ikut serta meramaikan korbel, maka kita akan melakukan ekspedisi korbel. Lampung, kami ikut serta meramaikan. Tapi tahun ini dikasih kesempatan hanya eksibisi. Tapi kami dari Pengcapda setuju.
5: Dalam perkembangan berikutnya, KONI Lampung bersama Pengprov PKSI juga merencanakan eksibisi korfball dalam rangkaian Porprov di Lampung sebagai langkah memperkenalkan olahraga tersebut dalam ajang tingkat provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin
2: layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha. Meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui UKP-UKP tadi.
2: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus tiap tahun, ya tiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau gitu loh.
2: Coba pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukaran pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat, satu kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda. Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koreksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
2: Oke. Mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu menjaga kekompakan. Yuk kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
2: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Sampai nanti jam 10, kami akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik lainnya dan juga pastinya lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, yuk kita dengerin dulu ini Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap untuk berangkat menuju tempat kerja atau juga untuk mengantar anak sekolah atau juga ada di rumah ya, menyiapkan segala hal kebutuhan rumah tangga. Semangat selalu pastinya. Dan aku juga mau kasih semangat untuk para pengendara ya yang sedang mengantri juga untuk bahan bakar solarnya ya. Beberapa waktu ini memang di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, ada beberapa titik yang kita lihat memang antriannya mengular ya untuk mengantri mendapatkan solar. Tetapi tentunya ini menjadi perhatian juga karena memang kebutuhan BBM di Lampung terus meningkat seiring aktivitas masyarakat dan roda ekonomi yang makin bergerak. Memastikan pasokan tetap ada, akhirnya Pertamina ini menambahkan penyaluran biosolar hingga lebih dari 2.700 kiloliter per harinya. Nah, akhirnya ada solusi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga dengan meningkatkan rata-rata penyaluran biosolar di Lampung dari ini sekitar naiknya 265 kiloliter per harinya ya, sekitar 10,6% menjadi 2.768 kiloliter per hari mulai September 2026. Peningkatan kebutuhan ini pendengar memang dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pariwisata, hingga pertumbuhan kendaraan. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Lampung sendiri tercatat 5,58% pada kuartal pertama dan 5,29% pada kuartal kedua tahun ini. Sementara ada juga kunjungan wisatawan yang tumbuh 25,55% dan kendaraan baru yang meningkat 21% pada kuartal pertama. Makanya ya, beberapa faktor tadi turut juga mempengaruhi panjangnya antrian mendapatkan solar. Untuk mengantisipasi kepadatan di SPBU, Pertamina menambah pasokan ke SPBU dengan konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional, serta menambah operator juga. Pengawasan penyaluran biosolar bersubsidi juga diperkuat lewat verifikasi QR code, inspeksi mendadak, serta pemeriksaan rekaman CCTV. Sepanjang tahun ini, Pertamina sudah memberikan 70 surat sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat juga dihimbau membeli biosolar sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta tidak melakukan pembelian berulang yang bisa mengganggu pelayanan konsumen lainnya. Jadi pendengar, pasokannya sudah ditambah, pengawasan juga diperketat, tinggal kita nih sebagai konsumen. Yuk kita beli secukupnya, gunakan sesuai peruntukan, supaya BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain ini jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo.